0: telepon di Bandung pada 27 September 1945 dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung Provinsi Jawa Barat. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
3: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8, pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam di Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal dari batik, gamelan, sampai rumah adat semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

0: Mete, Mete, sini kuat. Aduh, hey, syukur Jo. Tak kira kita salah orang Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, deh penting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat depe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kong tu bapak kele sunin tau tak, kok sukurang sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu le kuat Mince. Kong jam bergaul le kuat dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat le kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, Tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh, sobat ku dapat ini beti deh Mince. Apa le kau mantu menidakkan rota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamuk gara-gara muni pemulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rampe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masih lanjutkan untuk Manado pagi ini, pendengar. Masih dengan Mike yang siap temani Anda ya, sampai di jam 10 nanti. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya hari ini, semoga lancar sesuai dengan apa yang Anda rencanakan ya. Walaupun memang terkadang dalam menjalankan tugas, aktivitas tidak luput juga dari yang namanya tantangan ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, untuk selanjutnya mohon perhatian sejenak ya untuk satu informasi penting ya terkait dengan penggunaan bisnet. Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat? Makanya buruan pakai Biznet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per secondnya dan harga pun lebih terjangkau di kisaran Rp175.000 per bulannya. Ya makanya pakai Biznet Home ya, bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja pendengar ya, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan bisa memenangkan hadiah emas ya. Mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah yang menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Itulah hebatnya totalitas internetan ya. Buruan pakai Biznet, bikin Anda tenang, senang dan menang. Nah untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi biznethome.net.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di Manado pagi ini dan pendengar, tampaknya saya akan segera mengakhiri untuk pengawalan hari ini ya di kesempatan Senin 28 September 2026. Dan saya nanti akan dilanjutkan ya oleh Nathan ya dan Priscilla nanti ya. Kebetulan Priscilla lagi ada ada keperluan ya. Jadi Nathan pagi ini siap menyapa Anda ya. Oke, gimana Nathan, apa kabar nih hari ini?
1: Ya, siap Kak Mike. Untuk hari ini ya kabar baik kan.
0: Sehat. Kabar sehat ya. Oke. Jadi Nathan siap nanti untuk menyapa dan menemani pendengar-pendengar kita di siang ini. Ya. Oke, dan pastinya Nathan sudah siapkan juga beragam informasi-informasi ya untuk pagi ini. Kalau Anda melihat tadi pagi gimana suasana sejak pagi tadi?
1: Ya, untuk kita melihat cuaca pagi ini cukup cerah ya.
0: Cerah.
1: Dan ya bisa kita lihat dari kemarin-kemarin sudah ada update ya. Yang dimana polusi-polusi menebal sudah semakin menipis pagi ini. Jadi lumayan cerah.
0: Tapi semoga hujan cepat turun ya. Kalau nggak salah yang kemarin itu Tomohon sempat hujan bagian Tara-Tara itu.
1: Iya bagian Tara-Tara sempat hujan kemarin.
0: Betul, oke. Dan ya pendengar, nantinya juga Anda bisa ikuti di jam 10 ya, ada program Halo RRI kan ya. Iya, Halo RRI kan hadir selalu di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Ya seperti biasa nanti bisa Anda saling berbagi informasi ya, apapun yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Nanti di jam 10 ada Pris dan Nathan siap temani Anda ya. Oke, tadi kita sudah putarkan lagu Opi ya, dengan lagunya Cuma Khayalan. Menurut Nathan gimana sih? Bisa gak kita hanya berhayal-hayal aja nih?
1: Berhayal ya kan?
0: Menghayal manusiawi sih, tapi kalau hanya sampai di hayalan gimana ya?
1: Iya kayak apa? Tentunya kita juga selain menghayal, kita juga harus bekerja dong untuk mencapai hayalan-hayalan yang mungkin jadi cita-cita,
0: harus tetap
1: harapan.
0: Harus berusaha lah ya, begitu berusaha, ya. Menghayal nggak dilarang sih, tapi yang pasti kalau menghayal, menghayallah yang setinggi langit ya.
1: Ya betul, katanya ada kan. Menghayal ya, bermimpi lah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang.
0: Asik. Oke, yang penting jangan sampai kita jatuh sampai tergeletak. Kita harus bangkit, kita harus bangun, iya kan? Karena yang namanya hidup itu kan butuh perjuangan ya.
1: Betul.
0: Semua butuh proses ya. Dan ya namanya juga tugas kerja, di mana sih ya tugas kerja yang tidak ada tantangan? Pasti ada yang namanya tantangan. Benar enggak sih, Nathan?
1: Iya, betul. Kalau tidak ada tantangannya kurang seru.
0: Enggak seru, benar. Oke, jadi pendengar, saya undur pamit ya, nanti selanjutnya Anda akan ditemani oleh Nathan ya untuk Manado pagi dan dilanjutkan dengan Manado siang ya Nathan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk. Ya udah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Care masih bersama saya Nathaniel Kaparang di sini. Ya, tadi demikian kita sudah mendengarkan lagu dari Melly Goeslaw dengan judul Tak Tahan Lagi. Pendengar, terkadang kita terlalu lama menyimpan sesuatu di dalam hati, asik. Entah itu rasa kecewa, rindu, harapan atau bahkan kata-kata yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada seseorang. Tapi dari lagu ini kita bisa mengambil suatu hal yang sederhana. Jadi jangan terlalu lama memendam apa yang seharusnya kita bisa sampaikan. Kalau bisa ada yang ingin kita ungkapkan, sampaikan dengan cara yang baik. Dan juga kalau ada masalah, bicarakan juga. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus kita lepaskan, belajarlah untuk menerimanya.

Oke, baik pendengar, untuk ini saya akan menyampaikan informasi. Saya akan menyampaikan informasi yang saya akan kutip dari rri.co.id.

Oke, informasi saat ini datang dari dunia olahraga. Sepak bola Indonesia yang akan siap menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Oke, tim Indonesia, tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026, Senin 28 September 2026. Pertandingan syarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kita tahu Indonesia dan Malaysia ini memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Jadi keduanya itu baru saja menjalani laga perdananya pada 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura kemarin, jadi sekaligus bertindak sebagai tuan rumah skuad asuhan pelatih John Hertman sebelum sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas dari tim Singapura. Pengamat sepak bola, Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Jadi katanya, kami mengapresiasi kemenangan atas Singapura, tapi jangan sampai kemenangan menutupi persoalan dalam permainan. Jadi kata Indo pada saat dialog itu yang berlangsung pada hari Minggu 27 September 2026. Timnas terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Menghadapi Malaysia juga, pola seperti itu tidak boleh terulang, katanya. Indro mengingatkan pelatih John Hertman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Jadi Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang.

Oke, baik pendengar, tampaknya kita harus mengakhiri Manado pagi ini. Kita akan beralih ke Manado siang, dan berikutnya akan kita temani dengan lagu dari Ran, Hari Baru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro

0: Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cing salin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Oke, baik. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado 94,5 MHz. Ya, senang sekali saya di sini Natanael Kaparang bisa menemani Anda kali ini dalam Manado Siang edisi Senin 28 September 2026. Ya. Pendengar, setelah ini Anda akan mendengarkan Halo RRI, dilanjutkan dengan berbagai informasi terkini, dinamika olahraga, hits mancanegara, hingga nanti warta berita daerah siang. Dan sesaat lagi, saya akan kembali untuk menemani Anda dalam Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama Halo RRI. Jadi silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080. Jadi Anda bisa menyampaikan beberapa keluhan mungkin yang Anda punya terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik di sekitar Anda. Jadi saya ulangi, bisa hubungi langsung di line telepon Halo RRI siang hari ini di 0821-9583-5080. Halo.
9: Halo.
8: Ya, halo.
9: Selamat pagi. Halo.
8: Ya, selamat pagi. Halo RRI.
9: Dengan siapa ini?
8: Ya, dengan Nathan, Pak.
9: Yonathan Kaparang.
8: Iya, dengan Nathan Kaparang, Pak, di sini.
9: Penyiar baru ini, ya?
8: Iya, betul. Saya
9: dari Kawangkoan ini, Yonathan.
8: Iya, dengan Bapak. Dari Kawangkoan. Bapak siapa di mana? Maaf.
9: Kawangkoan.
8: Bapak John Simbar. Dari Kawangkoan. Oke. Okay. Ya. Bagaimana,
9: topik
8: Bapak?
9: Topik apa ini, Ma? Atau bagaimana ini?
8: Ini, Bapak bisa memberikan keluhan terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik yang ada di sekitar Bapak. Iya. Ya, silakan.
9: Pertama-tama Yonathan, selamat datang di RRI. Dulu penyiar dari mana Yonathan?
8: Ini kebetulan pertama kali saya menyiar, Pak.
9: Oh, saya kira dari Pro 2, Pro berapa?
8: Tidak.
9: Iya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun walaupun ini masih dalam suasana kan Yonathan. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Iya. Saya mau mengusulkan Yonathan, ini kan ada beberapa acara yang menarik yang sudah tidak lagi dilaksanakan, yaitu Baober harus saya mau usul supaya dihadirkan, dan opini publik selesai warta berita pukul 8. Jadi saya penggemar setia dari Kawangkoan.
8: Okay.
9: Dan saya mau mengusulkan supaya kita kan sekarang RRI informasi terdepan. Jadi derasnya informasi sekarang Yonathan, RRI untuk saya, bagi saya RRI adalah informasi terdepan. Sebab dan saya mau, apalagi ini kan musim kemarau, masyarakat harus berwaspada. Ini kan Yonathan sudah kering lebih dari normal toh.
8: Iya, betul.
9: Jadi saya harapkan kepada masyarakat harus waspada. Begitu juga ibu-ibu rumah tangga yang selalu habis memasak untuk kompornya dimatikan. Iya. Begitu juga orang yang sementara perokok aktif, jangan sembarang membuang puntung rokok toh. Begitu juga yang kalau orang-orang yang membakar sampah, jangan melihat, kalau mau bakar sampah harus jaga, sebab untuk menghindari kebakaran karhutla toh Yonathan. Iya, jadi terima kasih Yonathan, saudara tambah tuh penyiar laki-laki RRI Manado.
8: Oke.
9: Salam buat semua Yonathan, Michael, salam buat Ibu Ike juga Priscilla, Yalin Sofiani. Jonathan, terima kasih banyak karena so menyiar di RRI Manado.
8: Ya.
9: Terima kasih,
8: Shalom. Terima kasih Pak John dari Lamongkoan untuk masukan yang sudah diberikan di Halo RRI. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Anda sudah yang sudah pendengar yang Anda bergabung bersama kami di bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080. Saya ulangi di 0821-9583-5080. Jadi sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik yang ada di sekitar Anda melalui Halo RRI di siang hari ini. Oke, tadi dari Pak John dari Kongkuan sudah mengusulkan beberapa yang sudah kami tampung. Ternyata masih banyak juga orang yang merindukan acara Baober. Karena sudah lama juga kan, tidak naik lagi acara Baober. Baru ada juga opening publik. Dan tadi juga beberapa saya kutip dari Bapak John sudah menyampaikan tentang waspada untuk orang-orang yang perokok. Dan orang-orang yang masih membakar sampah karena cukup membahayakan. Di mana kita lihat polusi sudah makin menebal. Di belakang Pak John, Halo RRI, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pro 1 RRI.
8: Ya.
7: Dengan Cliff dari Motoli, Insel.
8: Dengan siapa di mana, maaf?
7: Dengan Cliff.
8: Oke, dengan Pak Cliff. Pak Cliff di mana?
7: Yes, betul.
8: Ya.
7: Oh, ini tentang Halo RRI, Kak Tukang.
8: Iya, ini Halo RRI, Pak. Tempat.
7: Tapi kita mau sampaikan dulu begini. Ini mungkin sudah kesekian kali kita mau sampaikan, tapi belum ada tanggapan atau follow up dari tim Halo RRI. Yang pertama, tentang pilhut atau pemilihan hukum tua yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ya, dari 2019 sampai sekarang belum ada. Masih diisi oleh penjabat-penjabat. Jadi tolong dari tim Halo RRI, ketika kita sebagai masyarakat mengeluhkan atau mempertanyakan, tolong di follow up, ditindaklanjuti, karena sudah kesekian kali saya masih menunggu jawaban entah seperti apa. Itu yang pertama ya, karena mungkin Jonathan ini kan baru, Nathan baru kan?
8: Nathan.
7: Tapi kalau penyiar-penyiar sebelum-sebelumnya itu atau semua itu pasti sudah tahu. Dan kedua, ini tentang apa ya, mempertanyakan tentang pengurusan akte tanah, bukan akte kelahiran ya, sertifikat tanah lah begitu. Prosedurnya seperti apa? Apakah ketika mengurus sertifikat tanpa diketahui oleh tetangga atau birman, itu bisa keluar sertifikat atau gimana? Karena beberapa yang terjadi di daerah kami, di tempat kami, wilayah kami itu, banyak sertifikat itu sudah keluar, sudah diterbitkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, tapi tidak diketahui oleh oknum-oknum yang berbatasan begitu. Jadi itu mungkin di belakang itu tidak sesuai proseduran. Jadi tolong disampaikan dan diinformasikan ke kami, supaya kami lebih memahami seperti apa. Dan terakhir, tentang internal RRI Pro 1 Manado saja ya. Gak apa-apa ya. Ini loh, seharusnya opini publik, kalau memang tidak ada sulut bicara, tidak ada apa, tidak ada konfirmasi dari Narsum, kalau boleh lebih baik disambungkan ke RRI Pro 3. Kan setengah 8 kan sampai jam 8. Supaya kita sebagai masyarakat itu bisa berpartisipasi. Di situ kan ada 5 topik. Kadang-kala di Pro 3 ini kalau terekserial itu tidak jelas seperti Pro 1 Manado. Jadi lebih baik disambungkan saja langsung ke dirilai saja kalau setengah 8 sampai jam 8 supaya kami juga bisa berpartisipasi, bisa mendengar. Kalau memang tidak ada opini publik yang dihadirkan oleh Pro 1 Manado. Dan terakhir, tolong dari bidang apa ya? Bidang pemberitaan. Tolong jangan diam di tempat. Berusaha dong. Cari narasumber yang akan menyampaikan apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat, informasi apapun itu, atau hal apa yang harus disampaikan ke publik. Jangan membilangkan cuma berita-berita baik itu kan, seharusnya orang ada timbal balik begitu kan,
8: iya.
7: Ada interaktif dengan narsum supaya kita tahu, bisa bertanya. Tapi memang kita, maaf ya, karena ini untuk kebaikan Pro 1. Karena di seluruh Indonesia kami pantau itu hampir semua diisi. Hanya Pro 1 Manado saja yang banyak lowong begitu. Teman-teman saya telepon, kenapa ya Pro 1 Manado itu tidak seperti di Pro 1 yang ada di daerah lain? Nah, tolong mungkin jadi catatan penting ini, mungkin mewakili para pendengar yang memang suka mencari informasi dan memberikan tanggapan mengenai tentang permasalahan yang terjadi di Sulawesi Utara. Mungkin itu saja ya Nathan, terima kasih.
8: Oke, baik Bung Cliff, terima kasih ya. Untuk semua masukannya. Sudah saya catat juga yang sudah Bung Cliff sampaikan. Ya, terima kasih Bung Cliff. Oke, saya sudah catat tadi beberapa yang disampaikan dari Bung Cliff. Yang pertama itu dari tim Halo RRI yang belum merespon beberapa aduan ataupun opini yang disampaikan. Kita akan kembali mengejar untuk diberikan respon kembali atau di follow up kembali. Dan berikut itu akta tanah ya, akta tanah yang ada di yang sudah banyak keluar serti, tetapi tidak diketahui oleh oknum-oknum yang ada batasan atau tidak sesuai prosedur. Begitu. Terus berikutnya yaitu yang ketiga, kalau belum ditanggapi dari dinas terkait bisa teruskan ke Pro 3 atau di relay. Oke, halo, berikutnya.
10: Halo.
8: Siapa di mana?
10: Halo, selamat siang.
8: Dengan Bapak siapa di mana?
10: Ini dengan Bung Senius di Bitung.
8: Bung Senius di Bitung. Oke. Okay.
10: Iya, di Bitung. Di Pardo Bitung.
8: Oke, di Pardo. Bung Senius dari Pardo Bitung.
10: Yo, salam kenal nih.
8: Ya, salam
10: penyiar.
8: Kenal.
10: Kita panggil Nathan.
8: Iya, boleh. Dipanggil ya. Nathan saja.
10: Salam kenal, karena ini baru tergabung dengan Nathan. Jadi salam kenal. Kalau dorang Bung Mike so tahu.
8: Iya. Oke, silakan.
10: Jadi ada? Tanpa berbasa-basi langsung saja pada pokok ya.
8: Ya, silakan.
10: Jadi kita cuma mau tambah tadi apa yang disampaikan oleh para penelpon-penelpon.

0: Pro 1 dulu ada dialog tentang kesehatan tiap hari Sabtu.
1: Yeah.
0: Hari Sabtu itu umum. Kalau hari Rabu mata, kalau hari Selasa gigi. Tapi sudahlah. Satukan saja satu kali di hari Sabtu di dialog kesehatan. Karena masyarakat sekarang kan banyak keluhan-keluhan tentang sakit ini. Jadi kalau mau ikut konsultasi kan mesti perlu biaya materi, bayar apa semua. Tapi kalau dialog seperti ini kan ya boleh dibilang gratis lah.
1: Okay.
0: Dan kemudian itu kan penting untuk mengedukasi masyarakat, karena RRI kan mengedukasi masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi lo boleh itu yang tadi yang saya usulkan mengenai dialog kesehatan hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Kalau boleh itu dihadirkan kembali.
1: Terima kasih Bung Senius dari
0: itu Dutung. Saja.
1: Ya.
0: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, terima kasih Bung Senius dari Pardo.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Oke, untuk pendengar RRI, jadi bagaimana kondisi fasilitas publik di daerah kalian nih hari ini? Apakah ada yang bisa disampaikan, bisa langsung kami? Apakah ada jalan yang mungkin berlubang atau lampu penerangan di jalan yang belum menyala? Apapun tentang keluhan-keluhan, mungkin seperti sampah yang belum terangkut ataupun pelayanan publik lainnya yang belum diperbaiki. Atau ada fasilitas umum di sekitar Anda yang masih bermasalah, jalan rusak, contohnya air bersih yang terganggu, atau pelayanan publik yang belum maksimal. Jadi silakan Anda bergabung di Halo RRI siang ini, di sambungan telepon kami atau WhatsApp call, chat atau SMS di 0821-9583-5080. Saya ulangi, di 0821-9583-5080. Oke, tadi Bung Senius sudah menyampaikan terkait beberapa permintaan ataupun request, ya masukan. Yang pertama itu dari program Baober untuk diaktifkan kembali, dan juga pengadaan untuk dialog kesehatan ya tadi untuk RRI Pro 1 Manado. Oke, silakan bergabung di 0821-9583-5080. Oke, dicoba kembali. Silakan disambung di line telepon kami di 0821-9583-5080. Saya ulangi di 0821-9583-5080. Oke. Halo RRI, kembali lagi saat lagi. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Halo RRI. Di mana kalian bisa Anda bergabung, bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Bisa sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik di sekitar Anda di Halo RRI siang ini. Saya ulangi, di Halo RRI siang ini, karena di line telepon 082195835080.
3: Ya, halo. Halo, Yonatan. Balik ulang, ini Yonatan dari Pak John Simbar, kawan-kawan. Dan untuk usul lagi, Yonatan, untuk RRI Manado, untuk berita daerah diundurkan menjadi pukul 14.30. Karena kami usulkan supaya RRI Manado untuk mengikuti berita jam 2 di pusat pemberitaan Jakarta. Karena ini itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tolong tanya, siapa sih yang ada berita jam 2? Jadi tolong bilang Pak Kepala Bidang Siaran, Pak Ricardo, supaya berita jam 14, berita RRI Jakarta harus ikut. Itu berita daerah boleh kasih undur dari jam 2 jadi 14.33. Terima kasih Yonatan, Tuhan berkati. Shalom, God bless you, salam sehat.
2: Baik, terima kasih Pak John. Akan kami teruskan usulan Pak John ke bidang pemberitaan. Untuk yang lain silakan menghubungi Halo RRI di 082195835080. Ya, pendengar, berbicara tentang fasilitas terkait fasilitas publik, Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait mungkin transportasi, apakah masih ada jalan raya yang belum baik kondisi jalannya, ataupun jembatan, terminal, halte, ataupun pelabuhan, bandara, dan fasilitas pejalan kaki yang bisa Anda keluhkan, bisa langsung dikeluhkan ke Halo RRI. Saya ulangi di 082195835080. Bagi yang masih bingung untuk mengeluhkan apa, mungkin Anda bisa mengeluhkan cuaca yang mungkin lagi panas, banyak pengeluhan tentang air yang kurang, air bersih, atau sanitasi. Jadi mungkin banyak jaringan air bersih yang belum tersalurkan ke masyarakat atau saluran drainase di tempat pengolahan air dan limbah ataupun toilet umum. Oke, baik, di belakang Pak John, selamat bergabung. Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, ya.
2: Baik, dengan siapa di mana? Halo.
4: Dengan Yoga di Lumpias.
2: Maaf, dengan Yoga di?
4: Di Lumpias.
2: Yoga di Lumpian.
4: Ya.
2: Ya, bagaimana?
4: Mau Yoga minta teruskan di bulog-bulog itu. Yang ini penerima bantuan beras yang disampaikan dari pemerintah per bulan 10 kilo beras dan minyak 1 liter. Yeah. Tapi sekarang diterima hanya beras, minyak sudah tidak ada. Jadi masyarakat ingin tahu apa memang dari pemerintah sudah dihilangkan atau bagaimana, ya.
2: Oke.
4: Okay. Baru yang kedua, ini tentang RRI Manado ini, Pro 1. Tolong sampaikan buat pimpinan, karena yang penyiar biasanya sudah bergabung dengan berita nasional, tapi lagi putar-putar lagu. Jadi, tolong disampaikan buat pimpinan itu, tegurlah yang anak buah yang tidak disiplin waktu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Oke, begitu saya dari Bung Yoga dari Lumpian. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI di siang hari ini, bisa sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik yang ada di sekitar Anda, bisa langsung gabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Line telepon 0821-9583-5080. Kami akan meneruskan juga setiap keluhan yang Anda berikan. Kami akan teruskan ke pihak terkait tentunya, agar bisa di follow up dan mendapatkan feedback dari pihak terkait, jawaban-jawaban yang Anda butuhkan di hari Rabu ataupun Jumat depan. Nantikan jawabannya. Tetap standby sampai hari Rabu dan ataupun Jumat. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Halo RRI di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di siaran RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menghubungi Levi's Road.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya, baik pendengar, demikian kita sudah mendengarkan lagu dari Marcel, Bahasa Kalbu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Manado siang ini. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian, mengajak Anda untuk melihat informasi yang beredar di media sosial. Informasi-informasi yang mungkin belum kita cek kebenarannya namun terlanjur kita bagikan. Jadi saya ajak Anda kali ini dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik benar, mengutip dari laman rri.co.id, beredar informasi di media sosial Facebook tentang program untuk lansia. Dalam postingan tersebut adanya program tunjangan lansia 2026, dilansir dari komdigi.co.id. Postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook dalam unggahan diarahkan hanya dengan klik tautan otomatis terdaftar mengikuti program tersebut dengan syarat penerima harus dengan usia 60 tahun ke atas. Para pengguna media sosial Facebook ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan komentar, tanda suka, dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta bahwa tautan yang disertakan untuk pendaftaran berisi laman untuk meminta data pribadi. Foto yang digunakan adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Ya, ternyata foto yang digunakan itu palsu atau hasil buatan rekayasa kecerdasan dari AI. Jadi dapat disimpulkan postingan atau tautan pendaftaran tersebut terkait program tunjangan lansia 2026 yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

0: dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1. Manado siang ini pendengar hadir dengan informasi terkait pengarusutamaan gender seperti yang saya akan kutip dari laman rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, menegaskan pengarusutamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Arifah menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Ia mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap POG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJPN 2025 sampai 2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Itu dia informasi tentang Menteri PPPA yang menyampaikan pengarusutamaan gender harus jadi strategi pembangunan nasional. Perbarui informasi Anda dengan klik rri.co.id. Tetaplah bersama di Manado siang ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Manado siang ini pendengar hadir dengan informasi terkait kesadaran perempuan yang dinilai penting dalam pengurustamaan gender. Seperti yang akan saya kutip dari laman rri.co.id. Jadi pengurustamaan gender memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kesempatan tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam pembangunan, lingkungan sosial maupun ruang pengambilan keputusan. Namun, terbukanya ruang berpartisipasi belum tentu secara otomatis mendorong keterlibatan perempuan. Masih diperlukan keberanian, kemauan, dan kesadaran dari setiap perempuan untuk melihat dirinya memiliki kemampuan, hak, serta kesempatan yang setara. Selain kesadaran perempuan, perubahan cara pandang masyarakat juga menjadi faktor penting dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang membatasi peran perempuan, yang perlu diubah juga agar kesempatan yang telah dibuka melalui kebijakan yang dapat benar-benar dimanfaatkan. Jadi pengurustamaan gender diharapkan tidak berhenti pada penyediaan ruang, tetapi juga mampu mendorong partisipasi perempuan secara nyata dan berkelanjutan. Baik, setelah ini kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanshe Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: sekarang atau tidak.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Buratna, maaf ya. Buratna, maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di Desa Terpencil itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanan jauh. Sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
1: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
2: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
0: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
2: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
1: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
2: Nah, itu baru semangat yang benar.
3: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bergabung, setia bergabung bersama kami di Pro 1 Manado siang ini. Oke, untuk kedepannya sampai jam 14 waktu Indonesia siang, kami akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang akan menemani aktivitas di siang hari Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan nyawa.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar, karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin juga inginnya yang terjangkau.
1: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Harga cabai rawit di pasar Bersahati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram.
2: Berdasarkan pantauan di pasar Bersahati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram.
3: Ada macam-macam rincian, macam-macam harga. Kalau ada yang Surabaya, Rp130.000. Yang paling tinggi itu Gorontalo, Rp150.000. Harga punya stabil. Kalau banyak stok, harga tuh. Kalau kurang stok, dia naik lagi. Kalau rica apa? Rica kas, kan? Kalau tomat yang super ini 18, ada yang 15, ada yang 12, 12 yang halus-halus sama dikali.
2: Sementara itu dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
4: Ya pastinya kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang terjangkau-terjangkau, tidak terlalu murah juga. Kalau murah juga kan merugikan juga.
2: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, harga cabai rawit di pasar Melongwane masih tinggi, tembus Rp150.000 per kilogram.
5: Harga cabai di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut mulai mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan membebani masyarakat. Di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut, harga cabai yang sebelumnya Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih 3 kali lipat dibanding dengan harga normal yang berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan bumbu dapur lain relatif stabil. Harga tomat berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing bertahan di kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya.
6: Untuk harga barito pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp20.000 untuk per cupaknya. Untuk per kilonya dia juga dijual dengan harga Rp150.000. Untuk tomat dia dijual per kilonya dengan harga Rp15.000. Untuk bawang putih dan bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Terima kasih.
5: Tingginya harga cabai di pasar Melongwane menjadi perhatian, mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari konsumsi sehari-hari. Meski telah turun Rp30.000 per kilogram, harga cabai masih 3 kali lipat dari kondisi normal. Masyarakat pun berharap pasokan cabai dapat kembali lancar sehingga harga segera turun dan lebih terjangkau. Marsuki Mengero melaporkan.
1: DPC 234 SC Manado perkuat kolaborasi bela negara dan literasi hukum.
7: DPC 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Ketua DPC 234 SC Manado, Rizat Sangir, mengatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah program kolaboratif yang bertujuan mendukung upaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
8: Operasi dalam rangka semangat bela negara, yakni memerangi korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kemudian adalah semangat kita untuk melakukan literasi hukum di masyarakat agar sadar dan taat hukum. Itu tujuannya. Kami mendapatkan dukungan dan juga kita juga memberikan dukungan antara penegakan hukum dan peran dari masyarakat. Itu kolaborasi kami dalam rangka semangat bela negara.
7: Dalam kesempatan tersebut, Riset juga mengungkapkan salah satu program unggulan organisasi, yakni Pojok Baca Bela Negara, yang bertujuan menumbuhkan minat baca, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum sejak usia dini. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, DPC 234 SC Manado akan menyerahkan bantuan buku kepada Taman Kanak-Kanak yang berada di bawah naungan binaan Yayasan Adi Aksa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pejabat publik. KPK mengingatkan pejabat untuk memahami batasan dalam menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan.
9: Kepala Satuan Tugas, Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API KPK, Sugiharto mengatakan, integritas seorang pejabat salah satunya dapat dilihat dari kepekaan dalam menyikapi pemberian atau hadiah yang diterima karena jabatannya. Pemberian tersebut perlu dicermati, terutama jika berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban penerima. Jika memenuhi unsur tersebut, pemberian harus ditolak. Namun apabila pemberian tidak dapat ditolak, pejabat dapat menerimanya dengan tetap melaporkan kepada pihak berwenang. Sugiharto menegaskan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi sebaiknya dilaporkan. Hal itu untuk memastikan pemberian tersebut benar-benar tercatat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
10: Hadiah yang terima pejabat itu apakah satu berhubungan dengan jabatan, yang kedua dan berlawanan dengan tugas kewajibannya. Jika terpenuhi dua itu maka ditolak sekecil apapun sebagai bagian dari transparansi kehati-hatian. Kalau jadi tolak, silakan diterima dan dilaporkan. Penolakan pun juga sebaiknya dilaporkan. Kenapa? Karena disahkan ditolak tidak berhasil, belum tentu barang itu kembali pada si pemberi. Makanya bagaimana acuannya adalah mengacu pada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Jadi ada pemberian yang diperbolehkan itu ada 16 kriteria. Misalnya dari keluarga, berapapun nilainya silakan asal tidak ada konflik kepentingan. Penempatan dana pribadi misalnya, kemampuan ataupun hadiah dalam rangka prestasi.
9: Dia pun mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi, penguatan sistem, pengingat, hingga penindakan apabila masih ditemukan pelanggaran. KPK juga terus mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, melalui sosialisasi, kampanye, buku cerita, maupun penyisipan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran dan mata kuliah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Jaga eksistensi bahasa daerah di era modern. Balai Bahasa Sulawesi Utara siapkan program revitalisasi.
11: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
12: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di 4 kabupaten tersebut, bahasa Pasang, bahasa Tonsawang, bahasa daerah Tondembuan, Minahasa, Tonsea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
11: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Menjadi momentum untuk kembali berkumpul. Alumni Semansa 85 gelar temu kangen berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado Angkatan 85 menggelar temu kangen alumni. Kegiatan yang dipusatkan di Manado ini menjadi momentum bagi para alumni untuk kembali berkumpul setelah puluhan tahun menjalani aktivitas masing-masing. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemeriksaan mata. Fun walk dimulai dari kawasan Megamas Manado dan berakhir di Resto New Paradise Bahu Mall Manado yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Sekretaris Panitia Alumni Semansa 85 Meske Kumurur mengatakan temukangen digelar untuk memupuk kebersamaan karena banyak alumni yang telah terpisah setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado. Meske menambahkan, pelaksanaan temukangen alumni Semansa 85 tidak lepas dari dukungan Ketua Alumni Frans Diki Tamara.
13: Boleh semakin sehat ya, karena kegiatannya fun walk. Di samping itu juga ingin memupuk kebersamaan karena angkatan 85 itu untuk kelas IPA itu ada 6 kelas, IPS ada 5 kelas, bahasa 1 kelas. Jadi di acara seperti ini kita boleh mengenal lebih dekat satu sama lain yang kegiatannya atau mereka sudah terpisah-pisah kan, ada terpisah-pisah, ada yang justru di luar Manado.
2: Sementara itu, salah satu alumni Semansa 85, Dona Keles, mengaku merasakan manfaat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan fun walk sangat penting, terutama bagi alumni yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dona mengatakan, temukangen tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia dengan masa-masa sekolah. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat kembali hubungan persahabatan yang telah lama terjalin sejak bangku sekolah.
14: Jadi kegiatan seperti ini bermanfaat sekali karena orang boleh baku dapat, artinya orang boleh jadi sehat. Ya enggak baku dapat cuma merumpi, tetapi baku dapat untuk orang jalan sehat, badan jadi sehat. Orang baku dapat teman-teman yang dulu sesekian puluh tahunnya enggak baku dapat, sekarang boleh baku dapat dan berarti secara mental itu jadi sehat. Orang tak tahu semua. Nggak cerita yang lalu-lalu. Jadi kayak kita bilang bermanfaat sekali. Dan kemudian orang pun ada kegiatan digabungkan di dalam satu paket acara ini. Ada pemeriksaan kesehatan ya, bukan hanya untuk orang, tapi orang buka juga untuk umum, gratis.
2: Melalui temukangen tersebut, para alumni Semansa 85 tidak hanya kembali mengenang masa sekolah, tetapi juga membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di usia yang semakin bertambah. Areni Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Camat Stefri Hendra Pandey, maksud kami Stefri Hendra Pandey, optimis akhir Oktober nanti Kecamatan Tompaso akan lunas pajak PBB P2 100%, walaupun diakuinya saat ini masyarakat wajib pajak di 10 desa yang dihadapkan dengan cuaca ekstrim panas berkepanjangan.
15: Walaupun masyarakat di Kecamatan Tompaso Minasa dihadapkan dengan fenomena alam panas berkepanjangan sudah hampir beberapa bulan, tapi untuk memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Minasa terkait dengan akhir Oktober harus lunas pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2, maka pemerintah kecamatan berharap masyarakat di 10 desa harus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak PBB P2 tepat waktu. Ini disampaikan Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey SMAP. Lebih lanjut, Pandey mengatakan bahwa masyarakat di 10 desa Kecamatan Tompaso adalah masyarakat wajib pajak yang bijak dan mengetahui kewajibannya.
16: Karena disadari juga memang kondisi sekarang ekonomi masyarakat terpengaruh dengan musim panas, tetapi ya harapan kami karena PBB ini sudah kewajiban, tentu saya tahu masyarakat Tompaso adalah masyarakat yang sadar, masyarakat yang bijak, dan tahu kewajiban untuk membayar PBB. Masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Oktober untuk membayar PBB. Harapan kami memang target yang diberikan boleh lunas untuk Kecamatan Tompaso.
15: Selanjutnya, menurut informasi, pemerintah yang ada di 10 desa Kecamatan Tompaso telah berkomitmen bahwa sebelum jatuh tempo sudah lunas pajak PBB P2 100%. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, Tunas Maudara, untuk Indonesia.
1: Penabung ASN dan pensiunan mempunyai kontribusi yang paling besar dalam menunjang kinerja bank, Sulut Gorontalo, BSG sampai saat ini.
17: Aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan memiliki kontribusi yang paling besar dalam menunjang kinerja dari Bank Sulut Gorontalo, BSG. Penegasan ini disampaikan Direktur Utama Bank Sulut Go, Revino M. Pepa, saat menyampaikan sambutan di acara penutupan BSG Fest tahun 2026 yang digelar selama dua hari dari tanggal 25 hingga 26 September di Atrium Mantos 3. Dirut Revino Pepa mengatakan, undian tabungan ASN dan pensiunan ini adalah program kerja yang setiap tahun dilaksanakan oleh Bank Sulut Go sebagai bentuk reward atau penghargaan.
18: Acara ini adalah merupakan program kerja dari Bank Sulut Go, di mana setiap tahun kami akan melaksanakan pemberian reward kepada penabung ASN dan penabung pensiunan dalam bentuk pemberian hadiah. Karena ASN dan para pensiunan ini adalah kontributor terbesar daripada kinerja BSG. Dari kurang lebih 110.000 penabung ASN dan pensiunan, kami melaksanakan penarikan undian, dan undian ini kita berikan berupa 2 unit mobil beserta 50 motor yang akan kita alokasikan di seluruh kabupaten kota. 50 motor kita alokasikan di seluruh kabupaten kota se-provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
17: Pepak berharap ke depan pangsa pasar ini atau yang disebut Epic Market ini akan dapat dijaga secara berkelanjutan. Dalam kegiatan BSG Fest 2026, selain pengundian hadiah, juga digelar berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Busana Batik Kerja Modifikasi ASN Seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta pameran UMKM binaan Bank Sulut Go. Roy Pesak melaporkan.
1: Bank Sulut Go libatkan UMKM dalam kegiatan BSG Fest 2026.
17: BSG Fest atau Bank Sulut Go Festival tahun 2026 yang digelar Bank Sulut Gorontalo di Atrium Mantos 3 melibatkan sejumlah UMKM. Direktur Utama BSG Revino M. Pepa menyampaikan ada dua maksud sehingga digelar BSG Fest 2026 ini, yakni memberikan reward kepada ASN dan pensiunan serta mempromosikan produk-produk UMKM dari para debitur BSG.
18: Kami senantiasa peduli terhadap UMKM. Jadi kami adalah, BSG ini adalah salah satu bank sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Sehingga di dalam acara ini juga kami melaksanakan BSG Fest, BSG Festival khusus untuk UMKM. Jadi kalau melihat ada beberapa booth di samping kiri kami ini, yang memang kita khususkan booth ini untuk para pelaku UMKM yang menjadi nasabah BSG. Sehingga selain ASN-nya dan pensiunan kita laksanakan pemberian reward, maka kami juga mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah.
17: Dirut Revino Pepa mengungkapkan, UMKM yang menjadi debitur BSG sampai saat ini sudah mencapai 14.000 orang di Provinsi Sulawesi Utara dengan outstanding kredit kurang lebih 600 miliar rupiah. Roy Pesak laporkan.
1: Bupati Weli Titah minta pejabat Pemkab Talaut tingkatkan kinerja dan jaga amanah.
19: Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah menekankan pentingnya peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator maupun pengawas harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan berpedoman teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, sebuah jabatan lingkungan pemerintah daerah bukanlah sekadar kedudukan formal atau posisi dalam struktur organisasi. Lebih dari itu, jabatan merupakan bentuk kepercayaan dan amanah besar yang berkonsekuensi langsung pada kesejahteraan masyarakat di bumi Prodesa.
20: Profesional dan mampu menjawab kebutuhan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.
19: Oleh sebab itu, para pejabat dituntut untuk terus mengasah profesionalisme, memperkuat komitmen pelayanan, serta menjaga integritas penuh dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLT Bupati Bolmut siap menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
21: Pelaksana tugas Bupati Bolmut Utara Bolmut, Muhammad Aditya Pontoh bertekad menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kelancaran pembangunan dan pelayanan publik. Sebelumnya Aditya Ponto merupakan wakil bupati yang mendapatkan tugas menjalankan pemerintahan pasca Bupati Lasena tersandung dugaan kasus korupsi. Aditya mengatakan saat ini pemerintah dan DPRD Bolmong Utara sedang fokus pada proses dan tahapan APBD perubahan tahun 2026.
0: Penerimaan SK untuk melanjutkan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bolmong Utara. Untuk agenda-agenda ke depan hari ini, pemerintah daerah sementara mempersiapkan asistensi untuk APBD perubahan tahun 2026. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bolamongondo Utara.
21: Setelah menjalankan tugas Bupati, Aditya memastikan pelayanan administrasi masyarakat tetap berjalan normal hingga ke tingkat desa. Audika Nores melaporkan.
1: Kurangnya air bersih di masyarakat akibat dari kemarau berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Talaut akan melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan pembangunan sumur bor.
3: Melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut terjadi kemarau berkepanjangan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya kebutuhan air bersih, status siaga kewaspadaan bencana akan dinaikkan menjadi status waspada bencana. Hal ini akan dilakukan berdasar pendataan oleh petugas di lapangan dan dirapatkan oleh pemerintah kabupaten melalui forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Untuk kekeringan air bersih dari data BPBD Talaut, semua wilayah atau di 19 kecamatan daerah semua terdampak kekeringan tersebut. Status siaga ini pun tindakan penanganan dilakukan saling berkoordinasi. Untuk penanganan air bersih dikatakan harus berdasar mekanisme aturan untuk pembuatan sumur bor dan akan dikoordinasikan dengan TNI yang ikut juga membantu pada penanganan air bersih tersebut.
22: Keadaan saat siaga darurat bencana untuk tahap kedua yang diperpanjang ini, saat ini BPBD dengan TNI ada koordinasi bersama untuk sedang mempersiapkan data dalam rangka mencari titik-titik yang mana paling pas untuk keadaan sekarang ini untuk dibangunnya sumur bor, dan itu kerjasama dengan pihak TNI oleh karena yang nantinya mengadakannya itu di bawah pengendali adalah pihak TNI. Jadi kami dari BPBD hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa yang mana yang bisa layak menurut TNI untuk bisa dibangun atau diadakan sumur bor ini. Tentunya melihat prioritas dari desa-desa yang saat ini dalam keadaan yang sudah di atas 80% dampak kekeringan itu.
3: BPBD pun mengimbau warga dengan kondisi kebutuhan air bersih untuk saling berkoordinasi, khususnya masyarakat yang memiliki sumur dengan jumlah air yang banyak untuk bisa saling membantu kepada masyarakat lain yang membutuhkan air bersih tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gereja berperan penting pada penanganan perilaku pemuda daerah sebagai bentuk agar pemuda membangun moral, bukan membangun tindakan konflik kekerasan.
23: Ketua Pemuda KPPS Gremita Talaut, Penatua Ferdi Essing menegaskan pentingnya pembinaan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui kerjasama organisasi pemudaan lintas agama. Ferdi Essing menjelaskan organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan. Karena itu pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama organisasi pemuda lintas agama di Talaut, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Katolik maupun organisasi kepemudaan lainnya.
24: Tentang kepemudaan, berbagai karakter yang kita temui yang nampak di permukaan, sehingga karena perbedaan-perbedaan karakter ini maka hadirlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena memang kalau kita melihat karakter kepemudaan itu ada yang pemuda-pemuda yang memang sifatnya manja, ada yang pemuda yang sifatnya ya dia petarung, karakternya bagus, tapi ada juga yang dia petarung tetapi karena tidak ada pembekalan dalam organisasi gereja sehingga dia menjadi liar.
23: Menurut Ferdi, kegiatan pembinaan dalam skala kecil di tingkat wilayah dinilai lebih efektif agar seluruh generasi muda dapat dijangkau. Dengan pendekatan itu, pembinaan diharapkan mampu mencegah anak muda terjerumus dalam perilaku negatif maupun tindakan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Demikian Hendra Sam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Lirung terus mematangkan penataan kawasan pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
19: Penataan pasar tradisional Lirung kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut. Pembenahan mencakup perbaikan tata letak lapak pedagang, pengelolaan limbah sampah, hingga perbaikan saluran drainase guna menjaga kualitas sanitasi lingkungan pasar. Camat Lirung, Jeffrey Bawono menjelaskan bahwa selain menciptakan suasana bertransaksi yang higienis dan nyaman, penataan ini diproyeksikan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan fasilitas pasar yang teratur dan representatif, potensi retribusi daerah dapat dikelola secara lebih maksimal dan transparan.
4: Ke depan, pasar ini jadi sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Talaut untuk menunjang olah gerak pembiayaan pemerintah daerah dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga harapan ke depan masyarakat juga dapat mendukung dengan upaya penataan ini, kita boleh bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban bahkan kebersihan yang ada di lingkungan pasar Kecamatan Lirung.
19: Pemerintah Kecamatan Lirung mengimbau seluruh pedagang untuk berkolaborasi mendukung penataan ini demi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, sekian warta berita daerah siang. Saya Nathaniel Kaparang. Terima kasih, selamat siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Manado sore. Hari ini di hari Senin ya, tepat tanggal 28 September 2026. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini di program spesial Pro 1 di acara 100% Indonesia gitu ya. Tentunya selamat sore untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini juga menyenangkan apapun kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Dan semoga hari ini yang mendengarkan Pro 1, semoga semuanya dilancarkan gitu ya kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan. Juga semoga semuanya tambah semangat apalagi mendengarkan Pro 1 Manado di selatan hari ini. Saya akan menemani Anda pendengar di program 100% Indonesia itu sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda di selatan hari ini di program spesial Pro 1 di program kita 100% Indonesia nanti untuk Anda yang bergabung ya, saya persilahkan. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu ada satu lagu Nuka, Satu Hari Bersamamu.

0: curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu-ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu-ibu itu bisanya gibah aja. Taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu-ibu. Ayo berinvestasi.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Untuk Anda yang bergabung melalui line telepon, mohon maaf ya untuk sementara, kayaknya bisa gabung melalui WhatsApp aja dulu gitu ya, atau melalui SMS. Kayaknya di hari ini ada sedikit trouble gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya bisa gabung melalui WhatsApp saja. Bisa ketik mulai dari sekarang, kira-kira mau kirim-kirim salam untuk 3 orang spesial untuk siapa gitu ya di sonan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda di sonan hari ini, pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1, baik yang mungkin lagi bersantai di rumah ataupun dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya saya tunggu di 082195835080 di sonan hari ini sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.
1: Pro 1.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Astrid, aku bisa apa? Sama kayak hari ini gitu ya. Yang pasti aku bisa apa? Karena hari ini kayaknya sedikit trouble gitu ya dengan line telepon kita hari ini pendengar. Yang pasti Anda bisa mencoba langsung bergabung saja melalui WhatsApp gitu ya. Kalau ingin kirim-kirim salam langsung ketik saja di WhatsApp, nanti kan saya bacakan gitu ya untuk saat ini. Dan yang pastinya mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia melalui line telepon tidak bisa kita hadirkan dulu gitu ya untuk sore hari ini karena ada sedikit trouble gitu ya untuk line telepon kita. Jadi kayaknya bisa langsung ketik aja mau kirim-kirim buat siapa gitu ya, dan tentunya Anda bisa menceritakan apa saja yang Anda kerjakan hari ini, aktivitas Anda gitu ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Oke, terima kasih di santan hari ini. Ada yang sudah bergabung dari Ibu Grace yang ada di Minahasa Utara. Oke, di minute ya di soal hari ini. Yang pastinya Ibu Grace katanya hari ini kegiatan aktivitasnya langsung ini ya, kirim-kirim salam ini kayaknya. Oke, terima kasih. Katanya salam untuk anak tercinta Steven yang sedang mendengarkan Pro 1 saat ini, yang dalam beraktivitas bekerja juga tetap semangat. Dan juga untuk siapa ini, Christian yang ada di Malalayang. Kemudian ada Ibu Cindy katanya di sini yang ada di seputaran Tikala. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Grace yang ada di Minute hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah WhatsApp di 082195835080. Dan mohon maaf sekali lagi untuk Anda yang sudah mencoba gitu ya bergabung di kesempatan hari ini di program spesial Pro 1 melalui line telepon. Untuk saat ini tidak bisa dulu gitu ya karena ada sedikit trouble juga untuk saat ini. Jadi kayaknya bisa langsung SMS saja atau WhatsApp gitu ya di 082195835080. Oke, sekarang ada lagi yang bergabung. Dari siapa ini? Dari Alisa Tumiwa yang ada di seputaran saya. Hari ini kegiatan aktivitas hanya di rumah saja, lagi dengerin Pro 1. Salam kenal untuk Ibu Elin. Oh iya, salam kenal juga. Hari ini mau kirim-kirim untuk semua pendengar Pro 1 saja yang mendengarkan. Oke, terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Tentunya di program 100% Indonesia saya terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan yang pasti untuk yang ingin bergabung, Anda bisa langsung ketik saja kira-kira aktivitas Anda hari ini apa gitu ya, apa saja yang Anda kerjakan. Dan jangan lupa bisa kirim salam untuk 3 orang spesial. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda di mana gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan sore hari ini.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Terima kasih ya untuk semuanya yang selalu mendengarkan Pro 1. Mohon maaf hari ini untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia tidak bisa langsung on air gitu ya. Karena hari ini entah kenapa nih kayaknya untuk di line telepon kayaknya lagi ngambek gitu ya. Mungkin mau istirahat dulu, mungkin nanti malam mungkin boleh gitu ya, bisa bergabung di acara Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, dan yang pasti terima kasih juga tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1. Dan sekarang terima kasih juga nih darinya siapa ini, Melinda gitu ya, Melinda Kalalo yang ada di seputaran mana ini, Pineleng. Oke, yang pasti selamat sore Pro 1, sama sore Kak Yalin, sama sore juga. Hari ini mau sapa-sapa teman-teman yang lagi mendengarkan Pro 1 di hari ini. Selamat sore untuk Iwa yang ada di seputaran Bitung, dan juga untuk teman aku Ronel yang sekarang lagi mendengarkan Pro 1 di rumah makan. Terus juga terima kasih untuk Wawo yang ada di seputaran Kakas. Oke, semoga mendengarkan hari ini. Baik, terima kasih ya hari ini Melinda Kalalo yang sudah bergabung juga di 082195835080. Salam kenal juga ya untuk semuanya hari ini, dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 juga. Oke, sekarang ini dari Ibu Aurina di Tata Aran 2 ya. Oke, sore Elin, sore juga Ibu. Sehat selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Topik saya lagi sibuk banyak. Rekos lagu Once, judul 1. Salam balas untuk bapak-bapak dulu, Frankie di Tumpaan. Makasih salamnya, Vero Tinggogoy. Dimana ini titik-titik gitu ya. Terus juga Pak Sagai di Bitung. Kembali ke Elin, makasih selamat sore. Selamat sore juga Ibu Aurina. Terima kasih. Terima kasih hari ini ya sudah bergabung di Tata Aran 2 di hari ini yang sudah bergabung di acara 100% Indonesia walaupun melalui WhatsApp di hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 Manado. Tentunya masih lanjut lagi gitu ya, masih di Manado sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, nanti ada program Asa Cita ya, Mozaik Indonesia. Kita akan membahas tentang UMKM Bicara. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bila kau berduka.
1: Oke, masih untuk Anda pendengar, tadi ada trio Lestari Nur Lela yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar di sore ini, di Manado sore gitu ya, di program kita masuk di acara Sacita Mozaik Indonesia UMKM Bicara gitu ya. Nah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini salah satu bagian penting sebenarnya dalam perekonomian Indonesia. UMKM ini tidak hanya berperan dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, tapi juga membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, meskipun demikian, pelaku UMKM ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan gitu ya, seperti keterbatasan modal, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan produk, dan bahkan perluasan pasar. Jadi dalam kondisi tersebut, UMKM Bicara juga menjadi salah satu wadah nih ya untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM dalam menyampaikan pengalaman, memperkenalkan produk, berbagi informasi, serta membahas berbagai peluang dan tantangan juga dalam menjalankan usaha. Jadi melalui komunikasi dan berbagi pengalaman, ini diharapkan juga masyarakatnya itu lebih mengenal UMKM sekaligus memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha, pendengar. Oke, jadi tujuannya dari kegiatan untuk program UMKM Bicara ini sebenarnya pertama memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha dan produk mereka kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perkembangan UMKM. Bahkan membantu memperluas promosi dan juga pemasaran produk UMKM. Kemudian mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dan inovatif gitu ya dalam mengembangkan usahanya. Oke, ada lagi tujuannya ya dari UMKM Bicara. Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda pendengar. Jadi tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba enggak?
1: Berani dong, siapa takut? Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 5 Romeo semenjak ada dirimu gitu ya, yang sudah saya hadirkan di roundingan Anda. Semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat ya. Oke, pendengar di hari ini di Manado sore ya, di UMKM Bicara, ada beberapa tujuan dari program UMKM Bicara ini gitu ya. Yang pertama, tadi memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha dan produknya kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perkembangan UMKM, kemudian membantu memperluas promosi dan pemasaran produk UMKM, kemudian mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, kemudian meningkatkan pemanfaatan teknologi dan media digital dalam kegiatan usaha, kemudian membangun jaringan dan kerjasama antara pelaku UMKM dengan masyarakat maupun pihak lainnya, kemudian mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing pendengar. Dan selain itu juga manfaatnya ya dari UMKM Bicara ini, tentunya bagi pelaku UMKM ini mendapatkan kesempatan sebenarnya untuk mempromosikan usaha, memperluaskan jaringan gitu ya, dan memperoleh wawasan baru mengenai pengembangan bisnis. Kemudian kalau dari masyarakatnya sendiri gitu ya, manfaatnya tentunya masyarakat memperoleh informasi mengenai produk-produk UMKM serta bisa mengenal dan juga mendukung usaha lokal gitu ya. Dan tentunya masih ada lagi beberapa manfaat dari UMKM Bicara. Kira-kira manfaatnya apa lagi ya? Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pros atau Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado. Sore hari ini ada Terry Butiran Debu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, masih membahas tentang UMKM Bicara. Tadi ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui gitu ya dari UMKM Bicara. Yang pertama, bagi pelaku UMKM itu mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan usaha gitu ya, memperluas jaringan dan juga memperoleh wawasan baru mengenai pengembangan bisnis. Kemudian kalau bagi masyarakatnya itu memperoleh informasi mengenai produk-produk UMKM serta bisa mengenal dan bahkan mendukung usaha lokal. Kemudian bagi pemerintah dan juga pihak terkait gitu ya, ini menjadi sarana juga sebenarnya untuk mengetahui berbagai kebutuhan, kendala dan juga potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kemudian bagi calon pelaku usahanya, tentu manfaat UMKM Bicara ini memberikan inspirasi dan juga motivasi melalui pengalaman nyata dari pelaku UMKM gitu ya. Dan bahkan bagi perkembangan ekonomi daerah, ini juga membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan usaha lokal. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini di program ini ya, Bazar Indonesia UMKM Bicara, cukup dulu. Dan nanti kan kita jelang tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Laut ya. Saat lagi nanti di ruang dengar Anda, kita terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Senin 28 September 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Senin 28 September bersama saya, Yelin Salviani. Informasi pertama kita awali dari RRI Manado, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama tentunya menjadi momentum untuk kembali berkumpul alumni Semansa 85, gelar temu kangen. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado Angkatan 85 menggelar temu kangen alumni. Kegiatan yang dipusatkan di Manado ini menjadi momentum bagi para alumni untuk kembali berkumpul setelah puluhan tahun menjalani aktivitas masing-masing. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemeriksaan mata. Fun walk dimulai dari kawasan Megamas Manado dan berakhir di Resto New Paradise Bahu Mall Manado yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Sekretaris Panitia Alumni Semansa 85 Meske Kumurur mengatakan, temu kangen digelar untuk memupuk kebersamaan karena banyak alumni yang telah terpisah setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado. Meske menambahkan, pelaksanaan temu kangen alumni Semansa 85 tidak lepas dari dukungan Ketua Alumni Frans Diki Tamara.
3: Boleh semakin sehat ya, karena kegiatannya fun walk. Di samping itu juga ingin memupuk kebersamaan, karena angkatan 85 itu untuk kelas IPA itu ada 6 kelas, IPS ada 5 kelas, bahasa 1 kelas. Jadi di acara seperti ini kita boleh mengenal lebih dekat satu sama lain, yang kegiatannya atau mereka sudah terpisah-pisah, kan ada terpisah-pisah, ada yang justru di luar Manado.
2: Sementara itu, salah satu alumni Semansa 85, Dona Keles, mengaku merasakan manfaat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan fun walk sangat penting, terutama bagi alumni yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dona mengatakan, temu kangen tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia dengan masa-masa sekolah. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat kembali hubungan persahabatan yang telah lama terjalin sejak bangku sekolah.
4: Jadi kegiatan seperti ini bermanfaat sekali karena orang boleh baku dapat, artinya orang boleh jadi sehat. Ya, enggak baku dapat cuma merumpi, tetapi baku dapat untuk orang jalan sehat, badan jadi sehat. Orang baku dapat teman-teman yang dulu sekian puluh tahunnya enggak baku dapat, sekarang boleh baku dapat, dan berarti secara mental itu jadi sehat. Orang tak tahu semua bercerita yang lalu-lalu. Jadi kayak kita bilang, bermanfaat sekali. Dan kemudian orang pun ada kegiatan digabungkan di dalam satu paket acara ini, ada pemeriksaan kesehatan ya, bukan hanya untuk orang tapi orang buka juga untuk umum gratis.
2: Melalui temu kangen tersebut, para alumni Semansa 85 tidak hanya kembali mengenang masa sekolah, tetapi juga membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di usia yang semakin bertambah. Areni Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai rawit di pasar Bersehati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram.
5: Berdasarkan pantauan di pasar Bersehati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram.
6: yang paling tinggi itu Gorontalo
7: 150.
6: Tapi sudah turun ya Bu dari kemarin yang 200.
7: Harga punya stabil.
6: Sudah stabil.
7: Kalau banyak stok harga tuh, kalau kurang stok ya naik lagi kalau kerja apa? Kerja kas kan.
5: Sementara itu dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
8: Rp50.000. Ya mahal lah. Ya kalau bisa ya pastinya no. Kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang terjangkau-terjangkau, tidak terlalu murah juga. Kalau murah juga kan merugikan juga.
5: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026 menjadi komitmen untuk memperkuat peran BPS melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan hingga kondisi ketenaga kerjaan.
9: Badan Pusat Statistik terus memperkuat perannya melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan hingga kondisi ketenaga kerjaan. Penyajian data statistik yang akurat menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menentukan arah kebijakan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui momentum peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI hari ini mengatakan, peringatan Hari Statistik Nasional menjadi ruang untuk memperkuat kesadaran bahwa data statistik tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi dasar dalam membaca kondisi masyarakat dan perekonomian. Data mengenai inflasi misalnya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa. Sementara data pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di satu wilayah dalam periode tertentu. Begitu pula dengan data kemiskinan dan tenaga kerjaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
10: Terus menguatkan komitmen untuk menghadirkan data yang akurat, relevan dan berkualitas serta menjaga kepercayaan publik. Salah satu output yang kami hasilkan adalah indikator inflasi, kemiskinan, ketenaga kerjaan dan masih banyak indikator lain. Yang paling mungkin mengena di masyarakat adalah terkait berita inflasi ya, karena di inflasi ini bisa menggambarkan bagaimana pergerakan dan fluktuasi harga yang ada di Kota Gorontalo dan ini relevan sekali dengan kondisi ekonomi saat ini, bagaimana pergerakan harga-harga komoditas yang menjadi bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu kami juga menghadirkan salah satu indikator juga yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah, terutama dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta ketenaga kerjaan. Dan ini tiga indikator yang memang menjadi salah satu ukuran kinerja dari pemerintah daerah, bagaimana keberhasilan suatu pembangunan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, outputnya bisa diukur dari pendekatan indikator yang dihasilkan oleh BPS.
9: Ia menjelaskan informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS secara berkala menyajikan berbagai indikator statistik untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu daerah. Data ini menjadi salah satu rujukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ketersediaan data yang terukur juga dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada asumsi. Data statistik memberikan gambaran mengenai kondisi real masyarakat berdasarkan indikator yang dapat diukur. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo, selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Direktorat Pengamanan Objek Vital atau PAM OVID, Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026.
11: Direktorat Pengamanan Objek Vital POM OVID Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 1 hingga 3 Oktober di Gor Mombara Manente. Tim Direktorat POM OVID hadir atas perintah Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut menyusul permintaan panitia penyelenggaraan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keamanan serta kelayakan view pertandingan. Kasubdin Audit di POM OVID Polda Sulawesi Utara Kompol M. Ali Tahir kepada RRI mengatakan hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara risk assessment dengan kategori penilaian yakni baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Dokumen tersebut dijadwalkan terbit dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
12: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Kabupaten Sangihe. Yang kami lihat kelengkapan sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian keamanan dan keselamatannya, kelayakan gedung dan bangunannya.
11: Kompol Ali Tahir pun menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup karena dinilai menjadi wadah pencarian bakat atlet muda taekwondo di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Kurangnya air bersih di masyarakat akibat dari kemarau berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Talaut akan melakukan koordinasi dengan TNI terkait, maksud kami melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan pembangunan sumur bor.
13: Melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut terjadi kemarau berkepanjangan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya kebutuhan air bersih, status siaga kewaspadaan bencana akan dinaikkan menjadi status waspada bencana. Hal ini akan dilakukan berdasar pendataan oleh petugas di lapangan dan dirapatkan oleh pemerintah kabupaten melalui forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Untuk kekeringan air bersih dari data BPBD Talaut semua wilayah atau di 19 kecamatan daerah semua terdampak kekeringan tersebut. Status siaga ini pun tindakan penanganan dilakukan saling berkoordinasi. Untuk penanganan air bersih dikatakan harus berdasar mekanisme aturan untuk pembuatan sumur bor dan akan dikoordinasikan dengan TNI yang ikut juga membantu pada penanganan air bersih tersebut.
14: BPBD dengan TNI ada koordinasi bersama untuk sedang mempersiapkan data dalam rangka mencari titik-titik yang mana paling pas untuk keadaan sekarang ini untuk dibangunnya sumur bor. Dan itu kerjasama dengan pihak TNI oleh karena yang nantinya mengadakannya itu di bawah pengendali adalah pihak TNI. Jadi kami dari BPBD hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa yang mana yang bisa layak menurut TNI untuk bisa dibangun atau diadakan sumur bor ini. Tentunya melihat prioritas dari desa-desa yang saat ini dalam keadaan yang sudah di atas 80% dampak kekeringan itu.
13: Oke. BPBD pun mengimbau warga dengan kondisi kebutuhan air bersih untuk saling berkoordinasi, khususnya masyarakat yang memiliki sumur dengan jumlah air yang banyak untuk bisa saling membantu kepada masyarakat lain yang membutuhkan air bersih tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut hari ini pendengar di edisi Senin 28 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri. Mari, Bu. Mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri. Ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
0: Asik. Makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan dan sayur masak.
0: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
2: Terima kasih, Ibu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
0: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen, menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
2: Terima kasih, Ibu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
0: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Adinda Salahita, tadi terbiasa yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nanti pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan di pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:37, akan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di kesempatan hari ini, tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada saat menjalankan sholat maghrib Anda gitu ya. Dan terima kasih hari ini salah satunya juga mendengarkan Pro 1 Manado. Baik yang non-muslim juga terima kasih gitu ya. Yang mungkin hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya atau sedang makan malam bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang terspesial, ataupun diri sendiri, gak apa-apa ya. Walaupun sendiri tetap Pro 1 akan selalu menemani Anda dalam segala kegiatan aktivitas Anda. Apalagi juga yang mungkin dalam pusat pembelanjaan sedang belanja-belanja hari ini, borong-borong gitu ya. Ini selamat berbelanja untuk Anda semuanya. Terima kasih ya mendengarkan RRI Pro 1 Manado di Sumatera sore hari ini. Tentunya di Manado sore saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, yang masih untuk Anda di semua hari ini yang sedang mendengarkan saran kami di RRI Digital. Tentunya selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Selamat sore, saya Lynn Salviani akan terus menemani Anda di semua hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu spesial, lagu-lagu Indonesia, dan tentunya juga ada banyak informasi yang saya kutip masih dari portal berita nanti di rri.co.id ya. Oke, sekarang ada Cakrakan Kekasih Bayangan untuk Anda pendengar.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami RMI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi hari ini gitu ya. Apalagi tadi kita sudah hadirkan ada Hiroki Kato buat tertawa. Ya, masih semoga hari ini lagu yang saya hadirkan, semoga semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, ya dia semoga hari ini juga makin semangat karena ada banyak informasi juga yang saya hadirkan di ruangan Anda yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id.
1: Tiba-tiba kau.
0: Oke, pernah mendengar kepercayaan bahwa membawa daun kelor saat bepergian ini bisa membantu mencegah mabuk perjalanan gitu ya. Nah, bagi sebagian masyarakat daun kelor ini tuh memang tidak hanya dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat tetapi juga dipercaya punya nilai tradisional dan spiritual tertentu. Nah, ada yang meyakini dengan membawa beberapa lembar daun kelor gitu ya di dalam kendaraan, rasa mual, pusing, bahkan keinginan untuk muntah selama perjalanan tuh bisa berkurang gitu ya. Nah, kepercayaan seperti ini tuh bisa menjadi bagian dari pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan juga dari generasi ke generasi. Nah, namun jika dilihat dari sisi medisnya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sekedar membawa daun kelor ini tuh bisa mencegah atau mengatasi mabuk perjalanan gitu ya. Karena mabuk perjalanan atau motion sickness ini juga terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian informasi yang diterima otak dari mata, telinga, bagian dalam, dan juga sistem keseimbangan tubuh. Jadi kondisi ini tuh kemudian bisa memunculkan gejala seperti mual-mual, pusing, keringat, dingin gitu ya, hingga muntah-muntah pendengar. Yang artinya keberadaan daun kelor ini yang dibawa selama perjalanan tuh belum terbukti secara medis gitu ya bisa mempengaruhi mekanisme tersebut. Dan meski begitu kepercayaan tradisional tetap menarik juga untuk kita pahami dalam konteks budaya. Jadi selama tidak menggantikan penanganan medis yang diperlukan, tentunya praktik semacam ini juga bisa dilihat gitu ya sebagai bagian dari kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat. Jadi untuk mengurangi kemungkinan mabuk perjalanan, cara yang lebih didukung secara medis antara lain duduk menghadap arah perjalanan, kemudian memilih posisi yang minim guncangan, ini menjaga sirkulasi udara, tidak membaca atau menggunakan gawai terlalu lama selama perjalanan, serta menghindari makanan berat selama berangkat gitu ya. Nah, jadi benarkah membawa daun kelor ini bisa mencegah muntah saat perjalanan? Nah, sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiahnya gitu ya yang membuktikan hal tersebut. Namun kepercayaan membawa daun kelor lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tradisi atau kepercayaan masyarakat, ya, bukan sebagai metode medis yang sudah terbukti gitu ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip pendengar dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pro

ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi

0: ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir, hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar Ada Afgan, bukan cinta biasa ya. Tadi saya sudah hadirkan di ruang dengar Anda di Manado Sore hari ini. Dan yang masihnya pendengar di program kita Manado Sore, masih banyak lagi gitu ya informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi menularkan rabies ini perlu segera mendapatkan penanganan gitu ya. Apalagi masyarakat nih tidak dianjurkan menunggu munculnya gejala gitu ya, karena rabies ini itu dapat dicegah apabila penanganannya pasca paparan dilakukan sedini mungkin gitu ya. Dan bahkan perawat RSUD Buleleng Iputu Eva Jana Febri Cahyadi gitu ya, saat mengisi dialog Indonesia Sehat tentunya juga pada saat siaran di Pro 1 RRI Singaraja juga sempat mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ringan luka akibat gigitan atau cakaran hewan gitu ya, khususnya anjing dan hewan mamalia lainnya yang berpotensi membawa virus rabies, pendengar. Dan bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, rabies ditularkan terutama melalui air liur hewan yang terinfeksi, umumnya melalui gigitan atau cakaran gitu ya, serta jilatan pada kulit yang terluka atau selaput lendir. Jadi WHO juga merekomendasikan luka segera dicuci atau dibilas gitu ya menggunakan sabun dan air selama sedikitnya 15 menit. Jadi pertolongan pertama setelah gigitan atau cakaran ini harus dilakukan sesegera mungkin. Luka perlu dicuci secara menyeluruh dengan sabun atau juga deterjen dan air mengalir selama sekitar 15 menit. Jadi setelah pencucian antiseptik seperti povidon, iodin gitu ya, ini bisa digunakan jika tersedia, pendengar. Dan juga ia menjelaskan gitu ya, masyarakat sebaiknya tidak memberikan bahan-bahan yang dapat mengiritasi luka. Penanganan tradisional juga tidak tepat, justru bisa memperburuk kondisi luka gitu ya. Nah tentunya di sini disarankan gitu ya, jangan membersihkan bahan-bahan yang tidak dianjurkan ke luka. Bersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Kemudian segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut. Jadi masyarakat perlu segera ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gigitan atau cakaran gitu ya dari hewan yang berpotensi menularkan rabies. Jadi terutama apabila luka menembus kulit atau terdapat air liur hewan pada luka terbuka maupun selaput lendir. Jadi tenaga kesehatan akan melakukan penilaian terhadap jenis dan lokasi paparan serta kondisi hewan untuk menentukan penanganan yang diperlukan. Jadi pada paparan tersebut korban bisa membutuhkan vaksin rabies, dan untuk paparan berat pemberian imunoglobulin gitu ya. Ini sesuai dengan penilaian medis juga. Jadi WHO juga menegaskan bahwa apabila gejala klinis rabies sudah muncul, penyakit tersebut hampir selalu berakibat fatal. Namun kematian akibat rabies dapat dicegah melalui penanganan pasca paparan yang tepat dan cepat gitu ya. Jadi selain melakukan pertolongan pertama tadi, masyarakat juga dianjurkan memberikan informasi kepada petugas kesehatan mengenai jenis hewan yang menggigit, waktu kejadian, lokasi gigitan, serta kondisi hewan apabila informasi tersebut diketahui. Apabila aman dilakukan, hewan yang menggigit ini bisa dilaporkan kepada pihak berwenang untuk penanganan dan observasi sesuai ketentuan setempat, pendengar. Dan yang paling terpenting adalah jangan panik, tetapi juga jangan menunda. Jadi kalau misalkan digigit atau terinfeksi gitu ya, cuci luka selama 15 menit dengan sabun dan air mengalir, kemudian segera menuju fasilitas kesehatan. Oke, itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Yang pastinya semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan informasi tadi saya kutip dari rmi.co.id. Dan nanti kita akan hadirkan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, seperti biasa nanti akan kita hadirkan drama radio pendengar di ruang dengar Anda. Dan hari ini drama radio dengan judul Garis Yang Tak Terlihat ya, sekali lagi Garis Yang Tak Terlihat, produksi dari RRI Atambua. Jadi tuan-tuan semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Cinta.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka. Makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang, sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda drama radio tadi produksi dari RRI Atambua dengan judul Garis yang Tak Terlihat gitu ya. Dan yang pastinya nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan mimbar agama Hindu untuk pemeluk agama Hindu dimanapun Anda berada gitu ya. Nanti akan kita hadirkan ada renungan dan juga lagu untuk umat Hindu dimanapun Anda berada. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini setelah mimbar agama Hindu, kita akan hadirkan di ruangan Anda nanti sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda ya. Nanti bersama Priscila yang akan menemani Anda nanti di Manado Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Rin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Hindu di sore hari ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Selamat malam para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, serta umat sedharma yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dayu Kadeh Suseni, dalam mimbar agama Hindu. Umat sedharma, pada hari ini saya akan membawakan mimbar dengan judul Dana Punya. Dan sebelum itu, saya sapa para pemirsa umat sedharma dimanapun berada. Semoga pada malam hari ini bisa menyediakan waktu untuk mendengar siaran ini, sehingga nantinya akan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran Hindu kita, ya. Baiklah, Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, dana punya yaitu dana punya dapat membangun persaudaraan dan kebersamaan. Bila kita menyadari saat kita memberi jari tangan, ya, kita mencakupkan membentuk satu kesatuan. Di saat kita mencakupkan tangan dalam memberi, itu membentuk suatu kesatuan. Jari yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat kita artikan bahwa bila kita melakukan dana punya, yaitu berdana punya, melakukan dana punya, maka dapat mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antar sesama. Ya, di dalam pada jari kita, di saat memberi atau menerima, di situ ada sentuhan, ada cakupan tangan, ada ucapan terima kasih, itu sudah membentuk hubungan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Sesuai dengan ajaran kita yang menyatakan bahwa kita semua adalah bersaudara, ya. Ajaran kita yang terkenal dengan ajaran Vasudeva Kutumbaka, ya. Semua makhluk bersaudara, seperti slogan di Sulawesi Utara yang selalu kita dengar dan kita baca, kita lihat, ya, slogan yaitu Torang Samua Vasudeva. Ya, ternyata di ajaran Hindu juga ada, ya. Ada dinyatakan bahwa Vasudeva Kutumbaka. Semua makhluk hidup bersaudara, adalah saudara, ya, adalah keluarga. Hal ini menjadi penting kita lakukan di zaman sekarang ini, ya, di mana zaman sekarang ini adalah zaman Kali Yuga, di mana toleransi antar sesama begitu minim, ya, lebih menekankan kepada ego masing-masing, ya, lebih menonjolkan ke ego masing-masing. Misalnya seperti kita lihat di ketika kita mengalami kemacetan di jalan, ada terjadi kemacetan di jalan, kita semua ingin lebih dulu mendahului, ya, ingin mendahului, semua ingin mendahului, ingin cepat-cepat sampai, ya. Kemudian tidak ada yang mau mengalah, sehingga banyak kita dapati
trotoar saja, tempat pejalan kaki, hak pejalan kaki itu diambil oleh kendaraan. Karena itu tidak mau mengalah, ya, ingin semua mendahului. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal dana punya ini, mengapa dana punya itu menjadi prioritas di zaman sekarang ini, ya? Mengapa dana punya itu menjadi prioritas? Kemudian bagaimana dana punya yang baik dan tepat? Umat Sedharma, mengapa kita prioritaskan dana punya menjadi penting, ya? Diprioritaskannya itu dana punya itu kenapa menjadi penting untuk kita lakukan di zaman Kali Yuga ini? Dalam para sara dharma sastra, yaitu bab 1 ayat 23 disebutkan, ta param kartayuge tritayam janam mucyate vo parayadnya vyavahu danavekam kalayuge. Itu sloka, ya, sloka dibacakan dengan palawakya, ya, yang artinya sebagai berikut: pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa, ya, merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana dilakukan pada Treta Yuga. Kemudian pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yajna dilakukan pada masa dua para yoga, dan melaksanakan amal sedekah atau danam, ya, yaitu yang disebut dengan tadi berdana punya tadi, ya, dilakukan pada masa Kali Yuga. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, di sini sudah jelas, ya, pada sloka ini yang tercantum pada para sara dharma sastra, ya, sudah jelas dinyatakan bahwa pada saat Satya Yuga, tapalah yang paling utama, ya. Tapa itu penebusan dosa, ya, pelaksanaan penebusan dosa yang ketat, ya, itu tapa. Kemudian pada saat Treta Yuga, jenanalah yang paling utama. Jadi pada saat Treta Yuga, pengetahuanlah, ilmu pengetahuanlah yang paling utama. Itu untuk dipunyakan, ya, gitu, ya. Kemudian pada saat dua para yoga, yajnalah yang paling utama. Demikian juga pada saat Kali Yuga, danamlah, ya, dana punyalah yang paling utama, ya. Bapak Ibu sekalian, Umat Sedharma yang berbahagia, kalau melihat dari sloka di atas, bisa kita kaitkan dengan, karena ini dikatakan bahwa zaman Kali Yuga, bisa dikaitkan dengan kehidupan, ya, sekehidupan sekarang ini kita lihat banyak terjadi bencana alam, ya, banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi orang susah, ya, kehilangan, baik itu kehilangan rumah, harta benda, kemudian banyak yang lahir juga dalam kekurangan fisik, ya, sehingga mendorong kita sesama manusia untuk memberikan sedekah, ya,
memberikan sedekah, memberikan sedikit dari apa yang kita punya, uluran tangan kita. Pada saat zaman Kali Yuga ini, banyak orang, ya, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Ya, di zaman ini, zaman Kali Yuga, ya, Bapak Ibu sekalian, zaman Kali Yuga, di mana orang tidak bisa lagi melakukan tapa semadi, ya, untuk menebusan dosa, toh tidak bisa lagi melakukan tapa semadi untuk penebusan dosa, itu sudah tidak menjadi relevan lagi, walaupun, ya, walaupun ada beberapa orang yang mampu melakukan tapa itu sendiri. Tapi untuk zaman Kali Yuga ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kita dituntut untuk memberi diri ataupun harta benda yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, hati kita untuk dapat terketuk, ya, itu empati kita kepada sesama untuk dapat memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang sekarang lebih relevan untuk dapat mengurangi dosa-dosa kita. Nah, itu yang ditekankan pada sloka di atas tadi, ya. Zaman Kali Yuga, dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini, yaitu zaman Kali Yuga, kita sangat diharapkan untuk dapat saling memberi, ya, mempunyai empati terhadap sesama kita. Dari sloka di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk sekarang ini, ya, kebajikan yang perlu kita lakukan adalah dana punya. Itu, ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini dikatakan Swami Vivekananda membagi dana punya menjadi tiga macam, yaitu dharma dana, widya dana, dan artha dana, ya. Jadi Swami Vivekananda membagi dana punya itu menjadi tiga macam, yaitu dharma dana, widya dana, dan artha dana, ya. Pemberian tersebut dapat merupakan nasihat atau wejangan atau petunjuk, ya, yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, yang disebut dengan dharma dana, ya. Kemudian kalau dharma dana ini contohnya, ya, seperti orang tua atau seseorang yang memberikan nasihat, ya, nasihat kebaikan, ya, itu namanya dharma dana, ya. Kemudian pendidikan, ya, memberikan punya tentang ilmu pengetahuan, ya, yang disebut dengan widya dana. Kemudian seperti contohnya seperti guru, ya, seorang guru memberikan pengetahuan kepada murid-muridnya, ya. Kemudian artha dana, ya, artha dana yaitu memberikan menolong, yang menyelamatkan seseorang atau masyarakat, misalnya memberi sedikit uang kepada peminta-minta, itu artha dana, ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa punya itu tidak melulu tentang harta, ya, tidak melulu tentang harta benda, ya. Ilmu pengetahuan pun dapat kita miliki. Kalau kita miliki ilmu pengetahuan, bisa kita memberikan untuk mengajarkan kepada seseorang sesuatu yang berguna bagi mereka, itu punya, ya.
itu punya ilmu pengetahuan ya, yang disebut dengan Widya Dana tadi ya. Kemudian juga ketika kita memberikan nasihat

harta ya, tidak melulu tentang uang ya, tentang harta, tetapi juga tentang pengetahuan. Bila mana kita mengetahui sesuatu ya, misalnya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu mengetahui resep bikin supaya muka jadi glowing begitu ya, jadi glowing begitu ya, berbagilah resep dengan ibu-ibu yang lain supaya ibu-ibu yang lain juga menjadi glowing ya, sama cantiknya dengan kita ya kan. Itu berbagi sesuatu hal yang baik ya, yang berguna tuh. Kalau mereka misalnya beli skincare mahal-mahal, kemudian karena kita membagikan resep ya, sehingga bisa menekan pengeluaran, alangkah baiknya ya, alangkah bagusnya itu. Jadi apapun yang kita miliki yang dapat memberi manfaat kepada seseorang, itulah yang kita punyakan ya. Tidak mempunyai harta, mari kita pengetahuan kita, apa yang kita tahu, mari kita bagikan. Jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit kita mengetahui resep ini. Bila mana ada orang minta ya, jangan pelit-pelit, terkecuali mungkin istilahnya rahasia perusahaan ya, mungkin itu lain hal ya Bapak Ibu. Umat Sedharma yang berbahagia, pemberian merupakan sesuatu hal yang mulia. Mengapa demikian ya? Di dalam Mahabharata ada seseorang pemberi yang agung yang namanya Radia ya. Pemberi yang agung namanya Radia. Radia itu dia setiap hari ya, setiap menjelang pagi begitu matahari terbit, beliau mengadakan ritual ya, menyembah Dewa Surya ya, memuja Dewa Surya. Nah, ketika setelah selesai dia itu memuja Dewa Surya, siapapun yang datang ke hadapan beliau itu, apapun yang diminta akan diberikan ya. Itulah pemberian suatu yang ikhlas, yang tulus ya, pemberian yang mulia. Jadi pada saat itu, saat Radia selesai suatu pagi, selesai melakukan pemujaan terhadap Dewa Surya, kemudian datanglah Dewa Indra ya. Dewa Indra dengan menyamar kemudian meminta kawaca ya, kawaca itu pakaian dari Radia, dan juga antingnya ya, antingnya itu adalah barang yang sangat berharga bagi Radia. Tetapi karena Radia sudah berjanji manakala selesai melakukan puja ya, memuja Dewa Surya, bila mana datang seseorang meminta sesuatu, beliau akan memberikannya, termasuk memberikan kawaca dan juga anting itu ya. Padahal itu merupakan sirah tameng, yaitu supaya kebal ya di saat berperang. Itu tidak bisa diambil sembarangan begitu, tapi beliau mampu memberikannya itu dengan kemuliaan, dengan ketulusan ya, sampai saat membuka bajunya itu, kawacanya itu sampai berdarah-darah kesakitan ya, karena memang sudah melekat di tubuhnya gitu ya. Itu adalah salah satu pemberian yang mulia. Dan dalam Bhagavad Gita sloka 17 adyaya 20 dinyatakan demikian. Dana punya kualitas pertama yang bersifat sattvika adalah

Dunia yang didasari rasa tulus ikhlas kepada orang yang berhak menerima dengan cara baik sesuai dengan kemampuan, tidak berlebihan, tidak pamer begitu dah. Kemudian dan uang yang diberikan atau yang didapat dengan jalan dharma. Kemudian dalam Bhagavad Gita juga Sloka 21 dikatakan demikian, dana punya yang bersifat rajasika, tadi yang satwika, sekarang rajasika, merupakan kualitas kedua, yaitu dana punya yang memiliki sifat rajasika mempunyai ciri-ciri, yaitu memberikan dana punya untuk memperoleh keuntungan, ya, pamer begitu ya. Jadi itu sudah melenceng ya Bapak Ibu sekalian, itu sudah melenceng. Kemudian juga dalam ayat 21 juga dinyatakan dana punya yang bersifat rajasika, yaitu merupakan kualitas yang kedua. Kemudian ayat 22 ya dinyatakan bahwa dana punya yang bersifat tamasika, yang mempunyai ciri-ciri yaitu tidak mempunyai landasan sastranya, tanpa keyakinan ya, dia berdunia tanpa keyakinan, yaitu di mana uang yang didapat itu tidak tahu didapat dari mana begitu ya, hasil korupsi begitu dipunyakan begitu, itu punya yang tamasika ya, itu yang punya tamasika. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, setidaknya artinya di sini ya dapat kita ambil simpulan, memberilah dengan tulus dan ikhlas apa yang kita miliki walaupun itu sedikit ya, dan jangan kemudian kita mempunyai dari hasil-hasil yang tidak benar. Nanti termasuk tadi ya, punya yang tergolong rajasika, tamasika, itu dihindari. Bersifat pamer ya, padahal kita tidak memiliki, tetapi kita ada keinginan ya untuk pamer kepada orang-orang bahwa kita itu mampu memberi banyak begitu ya, mampu memberikan sesuatu dengan volume yang banyak, kualitas yang bagus begitu. Jadi ditekankan bahwa marilah kita mempunyai itu dengan keikhlasan, ketulusan, dengan misalnya kalau kita mempunyai berupa harta benda, marilah kita punyakan harta benda itu yang kita dapat dari kejujuran ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini ya, tentang dana punya. Mari kita tumbuhkan rasa empati kita terhadap sesama manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan ini, untuk dapat saling memberi, karena dapat kita ketahui bahwa bencana ada di mana-mana. Ya, bencana ada di mana-mana. Mari kita memiliki tiga, mari kita berikan satu kepada saudara kita yang membutuhkan. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak menutup pintu hati kita untuk bisa menumbuhkan rasa empati kita ya, kepada sesama. Semoga kita tidak mengalami musibah atau kejadian yang sama, agar kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Itu ya
bersyukurlah kita itu masih ada pada saat ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Demikianlah Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat dengan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang bagus, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta, sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
5: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karyo juga baru, Pak. Akan menjabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkena.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla. Nah karhutla ini potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya
2: menjadi Roba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
2: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu sama Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, sepatu kapten, lalu ada Luke Wigilis, kemudian juga oleh Romney, Kakak Orang Mangun, ada lu kemudian ada Joey Colopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagot, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan. Thank you.

0: sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan kick-off point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk para pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdulti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Pajan Groho, selamat malam.

0: casi.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar, dan tentunya selamat sore juga untuk

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

mendengar lagu yang mungkin membuat Anda terdengar baik-baik saja di depan begitu ya. Siapa yang tahu di belakang, di dalam hati Anda, apakah kabar hari ini ada hubungannya dengan judul lagu dari Pasto? Aku baik-baik saja, pendengar. Terdengar sederhana, tapi mungkin sebagian dari Anda hari ini punya cerita yang mungkin berbeda-beda. Namun semoga harapan saya, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk pendengar Pro 1 malam hari ini, Anda mendengarkan Manado malam ini setelah Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral. Ya, walaupun katakanlah di hari Senin sudah pasti banyak yang terjadi, banyak pekerjaan-pekerjaan baru juga, atau banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus tutup buku di akhir bulan Desember kali ini, pendengar. Semoga walaupun Anda lagi diam-diam saja, Anda sedang sibuk mungkin sembari mendengarkan Pro 1, semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semua pekerjaan Anda pendengar bisa selesai tepat pada waktunya. Saya Priscila masih menemani untuk Manado malam ini. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda di kota Manado dan sekitarnya. Anda yang mungkin sedang mendengarkan kami setia dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, pendengar. Setelah penyampaian Warta Berita Sentral, selanjutnya nanti untuk Manado malam ini akan ada Ruang Rindu seperti biasa. Di kesempatan hari Senin ini menemani dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan dilanjutkan, pendengar, setelah Anda mendengarkan Ruang Rindu seperti biasa hingga nanti pukul 12 atau 24 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan untuk Inspirasi Malam menemani istirahat malam hari Anda. Tetap bersama kami, pendengar, di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga,

0: Jalan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU.

Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

last years.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Manado malam ini untuk Ruang Rindu yang menemani Anda seperti biasa di 082195835080. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang sudah mendengarkan tadi ada Thomas Arya featuring Elsa Pitaloka dengan judul lagunya Satu Hati Sampai Mati. Yang saat ini pendengar sudah membawa kita ke menit 17 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu kembali menemani Anda untuk edisi Anda mendengarkan kesempatan hari ini. Di hari Senin 28 September 2026. 082195835080 langsung saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Betul.
1: Selamat malam Ibu Pri.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bunake.
0: Yang punya Bunake, Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan.
0: Baik ya. Hari Seninnya cukup sibuk Ibu Haryati atau biasa saja?
1: Biasa saja. Iya.
0: Bu Haryati, topik kita malam hari ini
1: iya.
0: Membicarakan hiburan zaman dulu. Hiburan zaman dulu. Mungkin
1: hiburan zaman dulu ya.
0: Adakah hiburan-hiburan yang paling Anda tunggu-tunggu ketika Anda masih muda? Masih ingat tidak pertama kali mengenal hiburan-hiburan itu?
1: Kalau dulu Ibu Pris kan seorang cuma menonton televisi kan TVRI.
0: Oke.
1: Okay. Itu TVRI. Jadi kalau siarannya kan cuma di hari Minggu. Kalau zaman-zamannya kita siarannya kan cuma di hari Minggu begitu di TVRI. Jadi kalau malam-malam Minggu itu paling cuma suka lagu-lagu dangdut.
0: Oh, nonton dangdutan.
1: Ada film apa juga kan Air Pekan. Apa setiap malam Minggu dang itu.
0: Film apa tuh?
1: Macam film dorong bilang Akhir Pekan tuh malam Minggu.
0: Akhir Pekan, oke. Okay.
1: Jadi ada film-film laga begitu.
0: Film-film bagus.
1: Iya.
0: Mungkin nontonnya zaman dulu itu John Travolta, Arnold Schwarzenegger
1: paling
0: ya.
1: Cuma nonton kalau dulu Kamera Ria, Anika Ria Safari.
0: Oke. Okay. Jadi tontonan-tontonan itu menjadi hiburan zaman dulu ya.
1: Iya, baru dulu lagi TV cuma hitam putih kan.
0: Jadi
1: belum ada TV yang berwarna.
0: Jadi nontonnya mau tidak mau hitam putih pun hajar ya.
1: Iya, mau tidak mau ya hitam putih.
0: Oke okay, deh, baiklah. Kalau begitu Ibu Haryati, terima kasih jawabannya. Silakan.
1: Iya.
0: Kita ke lagu. Mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Maya Angela, Jangan Lagi Titip Salam. Nafa Urba, Hati Yang Rindu. Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu.
1: Waduh, itu bagus.
0: Aduh, yang mana Kang?
1: Bagaimana yang menjelaskan putus ini tuh?
0: Nike, Maya, yang... Nafa.
1: Oh, Nafa aja dan dulu karena boleh. Jarang-jarang juga kan terdengar. Kalau Nike sama Maya itu sering-sering.
0: Ah, baiklah.
1: Tapi kalau Nafa kan jarang-jarang juga tuh.
0: Siap.
1: Jadi aku yang jarang-jarang dulu.
0: Untuk siapa silakan?
1: Salam pertama buat Ibu Pris. Salam sehat, selamat bertugas, semoga rezekinya selalu lancar. Dan jaga kesehatan Kang Ibu Pris. Kayaknya Ibu Pris
0: terima kasih loh perhatiannya.
1: Ya, jadi mesti jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Siap.
1: Salam juga buat adik Niel. Salam paling sayang. Lanjut, mau salam buat 3 orang, mau balas para salam karena yang 2 hari ada gangguan telepon kan baru ini malam. Jadi kita pikir mau masuk mungkin nggak ada kan, pertama kita suruh telepon tapi masih rekam pesan Anda. Aduh, kayaknya masih rusak ini.
0: Masih Ibu rusak suara, apanya?
1: Tadi malam kan nggak bisa ditelepon.
0: Oh, tadi malam juga? Oh iya, iya benar.
1: Iya. Jadi sampai tadi sore, Pak Yelin nggak bisa juga.
0: Oh, nggak bisa juga?
1: Cuma WA chat.
0: Oh, siap, siap. Oke, oke. Jadi
1: baru ini malam kita juga bingung. Oh, kita telepon coba. Itu nggak tahu.
0: Siap.
1: Iya. Lanjut, masalah buat tiga orang mau balas-balas salam. Yang pertama ada Ibu Cantik yang ada di Bitung Kota Digital. Ibu Fatmawati, apa kabar? Ini salam-salam sehat bersama keluarga, salam paling sayang. Baru yang kedua, ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam, terima kasih juga salam-salamnya. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Robi Sigar, ada Mas Pro yang ada di Buha, alias Pak Robi Sigar. Ini salam balik juga dari Haryati.
0: Okay.
1: Salam sehat juga bersama keluarga. Itu saja Ibu Pris, karena masih balas-balas salam. Yang Ibu Cantik satu sabar. Karena balas-balas salam yang di Ermadi ini sabar.
0: Oke okay deh.
1: Oke, buat Ibu Pris, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih Ibu Haryati. Yang dari Bunaken sudah bergabung malam hari ini ya. Di belakangnya Ibu Haryati, kira-kira pendengar, menurut Anda apakah hiburan zaman dulu memang lebih menyenangkan? Atau sebenarnya kita yang sekarang sedang merindukan masa lalu atau masa-masa ketika hidup di zaman itu ya? Ketika misalnya penerangan pun masih agak susah begitu ya. Kira-kira di zaman itu apa hiburan Anda? Kalau sekarang kan banyak scroll-scroll dracin, nonton-nonton scroll-scroll media sosial. Kira-kira kalau zaman dulu pendengar apa yang menjadi hiburan Anda? 0821 95 835 080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagi. Betul, siapa di mana?
2: Oh iya. Ya, Ibu Yeni Armadidi.
0: Wih, siapa ini suara? Semula masuk dingin. Terlalu banyak Pak Angin, Kang. Ibu Jane di Armadidi, terlalu banyak hiburan dapat ya ini. Kira-kira Ibu Jane zaman dulu, apa hiburannya?
2: Hiburan.
0: Misalnya kalau sekarang kan karaoke, nonton. Kalau zaman dulu, kalau mau cari hiburan tuh apa sih yang menjadi hiburannya Ibu Jane?
2: Kalau dulu hiburan paling bermain bersama teman-teman dulu.
0: Main apa?
2: Baru, apalagi main kasti.
0: Oh ya.
2: Jadi ini dulu kan itu memang so ada hiburan tersendiri.
0: Jadi ini hiburan anak-anak ya.
2: Dulu tuh selain hiburan nonton TV, telenovela ya zaman dulu juga kan.
0: Wih, mari.
2: Itu sudah. Tuan Baron.
0: Baik. Itu aja Ibu Jin.
2: Little Missy.
0: Apa tuh?
2: Little Missy.
0: Oh, itu nama telenovela juga?
2: Iya.
0: Oh, baiklah kalau gitu. Ibu Jin yang ternyata di zaman remaja anak-anaknya itu bermain, nonton. Telenovela menjadi hiburan. India juga gak sih film-film India?
2: India ada.
0: Ada juga ya.
2: Ada juga.
0: Siap kalau begitu.
2: Dan memang dulu memang cuman fokus memang nonton TV atau film-film yang disajikan oleh apa? TVRI itu. Paling itu tuh mau bangun. Kalau sekarang ya paling banyak di HP.
0: Oke deh, Ibu Jane di Ermadidi, terima kasih jawabannya. Lagunya Indonesia atau Mancanegara?
2: Cuman satu kita dari dulu, tapi hiburan juga ya.
0: Apa tuh?
2: Radio.
0: Sampai menunggu-nunggu. Rela menunggu berjam-jam untuk mendengar lagu requestan, iya kan?
2: Iya, betul.
0: Sudah request diputar enggak ya sama penyiarnya gitu.
2: Gitu, rasa bagaimana gitu kalau enggak masuk.
0: Kalau enggak diputar, lagunya sedih ya, kecewa atau marah-marah.
2: Itu sudah. Apalagi pas tuh penyambung kong penyiar lama angka. Aduh,
0: so curhat, Kang. Oke, okay. Ibu Jane, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja dulu ini malam.
0: Ada Nafa Urbahati yang rindu. Maya Angela jangan lagi titip salam. Nika Ardila biarkan cintamu berlalu.
2: Udah masuk kamu dengar Nika Ardila bersuara dulu ini malam kan?
0: Boleh. Untuk siapa?
2: Kalau lama nak dengar-dengar.
0: Silakan, tiga orangnya.
2: Yang pertama tentunya tamu mau salam for peace yang lagi tugas.
0: Mm-mm.
2: Tetap semangat, sehat selalu, sukses dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Adik Niel juga salam sayang.
0: Mm-hmm.
2: Baru sempat monitor Pak Ibu Ariati, sebanyak yang masuk tuh kan.
0: Enggak juga.
2: Ibu Ariati aja salam kasih, salam kompak-kompak selalu. Baru tamu salam pada Ibu Agnes yang ada di tailing. Selamat malam. Baru ada Ibu Anggraini yang di tarian semua-semua.
0: Uh-huh.
2: Yang bapak salam dan yang gak pas salam kan. Salam kompak-kompak semua. Or yang di samping, salam paling sayang. Patris. Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye. Aduh, ketawanya mengandung arti ya. Mohon maaf pendengar untuk Anda yang mencoba menelpon setelah penelpon kedua notifikasinya tidak muncul. Dan memang ini untuk sambungan telepon biasa ada sedikit gangguan. Jadi Anda mencoba di WhatsApp saja sebisa mungkin. Dan semoga masih bisa untuk telepon biasa Anda coba kembali. Namun setelah setiap sesinya hanya dua penelpon. Jadi walaupun panggilan Anda berdering, namun Anda berada di posisi penelpon ketiga, sudah pasti tidak akan diangkat. Jadi tidak usah bertanya-tanya kenapa tidak diangkat ya, karena memang cuma dua penelpon. Silakan dicoba kembali di 082 1935 080. Nanti setelah saya memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar, sembari mengingat-ingat lagi hiburan di zaman dulu apa aja sih ya, apa yang membedakan dengan zaman sekarang dan seperti apa kenangannya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu menemani kali ini dengan Nika Ardila. Biarkan cintamu berlalu. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kaya anak bangsa, Benjo,
0: lebu-lebu. Gimana kabar hari Seninnya, Bung Benijo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Syukurlah ya. Bung Benijo, kalau bicara hiburan zaman dulu, kira-kira kalau Bung Benijo mau membawa kisah apa malam ini?
1: Kalau zaman dulu sih, yang paling keseringan kalau kita please, karaokean, terus diskotana.
0: Distan.
1: Kalau diskotana nanti ada pesta perkawinan sih, tapi kalau karaokean, kalau lagi suka nyanyi karaoke ya karaoke. Kalau diskotana kan itu tergantung, nanti ada acara pesta perkawinan, mungkin ada ulang tahun.
0: Baiklah, itu kalau zaman dulu diskotananya lagu-lagunya apa, Bung Benijo? Masih ingat?
1: Maksudnya lagu apa diskotana?
0: Iya, lagu-lagunya remix atau hip hop atau seperti yang sekarang-sekarang ini.
1: Lagu cakar, lo nggak perlu kata lagu cakar.
0: Lagu cakar ini lagu apa?
1: Yang dugem-dugem begitu kan, yang remix begitu ya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Cuma disko tanah sama karaoke berarti ya?
1: Berarti?
0: Jadi disko tanah sama karaoke hiburannya?
1: Iya, disko tanah sama karaoke.
0: Baiklah kalau begitu. Silakan lagunya, mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
1: Western song.
0: Western song untuk malam hari ini ada Nana Mouskouri dengan Over and Over, Commodores dengan Three Times Lady, ada Rick Price, Heaven Knows.
1: Number one aja, please.
0: Boleh. Over and Over, Nana Mouskouri?
1: Iya.
0: Yeah. Untuk siapa tiga orang? Silakan.
1: Pokoknya tentunya pertama-tama ya, Priscila Belibu yang tugas, semangat selalu berhati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial malam ini yang pasti ya, tiga pentro satu papan atas, orang-orang yang sangat familiar, punya skill, punya power. Apalagi ya kalau Pak Boots lagi di kota Jeju ya, Korea Selatan. Terus yang kedua ya ada Pak Sagai di kota Digital Bitung, dan yang ketiga ada Angel Alo ya di mana Tatelu. Itu aja please, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, malam baik Bu Benijo yang ada di Boltara, Bolamongodo Utara. Sudah bergabung malam hari ini pendengar. Hiburan di zaman dulunya Bu Benijo katanya karaoke, sama tadi ada diskotana. Yang sampai saat ini masih banyak sih ya, diskotana distan. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Yang punya rumah sakit Hermina.
0: So, yang punya-punya semua ini kan? Ibu, sama namanya ya? Dengan nama rumah sakit ya?
2: Iya, nama rumah sakit, makanya sehat-sehat terus.
0: Ibu Hermina, dari mana? Lagi di mana?
2: Bagaimana Mbak Priscila?
0: Sekarang posisinya lagi di mana, Bu Hermina?
2: Oh, di Bitung, Sari Kalapa dong.
0: Oke, di Bitung, Sari Kalapa. Zaman Ibu Hermina dulu, hiburan apa sih Ibu Hermina yang... Mungkin
2: kalau kita Mbak Priscila keroncong.
0: Wah, nonton langsung keroncong?
2: Iya, nyanda hobi-hobinya Mbak itu. Kalau untuk acara sih dulu kan ada acara, tapi kita hobinya itu cuma Mbak itu keroncong. Sampai sekarang sampai tahu, sampai belajar sampai tahu.
0: Oh, keren. Di mana? Dengar keroncong di mana, Bu Hermina?
2: Di teman-teman, di tetangga, kadang sampai mau suruh Pak, kita pe papa suruh bikin.
0: Oh, bikin.
2: Iya, bikin sendiri.
0: Keroncong?
2: Iya, keroncong itu kan.
0: Wah.
2: Bukan keroncong, baru itu kulintang.
0: Oke, baiklah kalau Ibu Hermina. Tapi ada tidak pertunjukan secara langsung zaman dulu keroncong tuh?
2: Ada yang jaga kalau di kampung itu empat wayar itu dulu kan setengah mati tuh masih kurang-kurang itu alat musik bagai-bagai keroncong sampai berapa. Baru naik-naik turun dang di rumah kalau hari raya begitu Natal.
0: Naik turun baru. Naik turun tuh maksudnya apa?
2: Iya naik turun rumah dang mengunjungi itu keluarga ini pakai keroncong.
0: Silaturahmi. Basaling
2: silaturahmi lah.
0: Naik turun do please raki. Hah, so turun dari rumah ini?
2: Iya, pokoknya dari rumah satu berapa lagu baru pindah lagi di rumah satu.
0: Oh, begitu.
2: Iya begitu.
0: Ibu Hermina nyanyi.
2: Makanya sampai sekarang kita hobi keroncong.
0: Siap, baiklah kalau begitu. Keren deh Ibu Hermina. Terima kasih ceritanya malam hari ini. Lagunya Indonesia atau Mancanegara?
2: Indonesia Jo.
0: Maya Angela, jangan lagi titip salam. Nur Afni Octavia, kasih. Yang mana?
2: Kasih.
0: Untuk siapa? Ketiga. Tiga orang langsung.
2: Pertama-tama buat Mbak Priscila, selamat malam, selamat bertugas di malam hari ini. Semoga sehat, tetap semangat dan sukacita selalu, bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan untuk tiga orang, pertama buat Pak Tommy yang ada di Tondano Unima, selamat malam Pak Tommy, saya boleh masuk dari selama ini, terus kirim-kirim salam. Semoga sehat, semangat, dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Baru buat Ibu Els yang ada di Makalisung, selamat malam Ibu Els, dan semoga sehat, salam kompak selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan juga buat Pak Aco, selamat malam dan salam kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Buat Mbak Priscila, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Bu Hermina. Yang sudah bergabung kali ini ya, wah, Ibu Hermina luar biasa sekali. Ternyata di zaman dulu itu ada kaitannya dengan musik keroncong, banyak sekali kenangannya. Bahkan sampai bersilaturahmi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain itu hiburannya keroncong ya. Wah, harusnya tadi saya minta Ibu Hermina nyanyi keroncong, gimana tuh? Ada juga memang pendengar, katakanlah pertunjukan.

Nah, 5-10 kaset begitu. Rencananya memang untuk akhir pekan. Jadi hiburan saya juga zaman dulu sampai di masa-masa kuliah, dari SMA kalau tidak salah sampai ke kuliah, itu adalah rental VCD. Sudah pasti saya menjadi member. Lalu ketika kesana bingung deh mau pilih film yang mana. Bahkan ada beberapa film juga mungkin yang sudah ditonton berulang kali. Adakah beberapa di antara Anda juga yang punya pengalaman yang sama dengan Ibu Hermina dan juga tadi Bu Benny juga yang sudah bergabung? Silakan 0821 9583 50 80 Ruang Rindu.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Ruang Rindu masih menemani Anda. Boys to Men hadir dengan It's So Hard to Say Goodbye. Saat ini membawa kita ke menit ke-6 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang mencoba mungkin terhubung melalui sambungan telepon pendengar. Di kesempatan Ruang Rindu kali ini.

0: di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Pri.
0: Malam baik, terdengar suaranya?
1: Kecil kan?
0: Dengan iya, agak kecil ya. Dengan siapa di mana?
1: Bunda El, Pri.
0: Bunda El, Makalisung. Gimana hari ya. Seninnya, Bunda El?
1: Hari Seninnya tetap sibuk.
0: Tetap sibuk. Tapi semuanya berjalan dengan lancar kan?
1: Ya, amin, amin.
0: Nah, Bunda Els, hiburan zaman dulu, bagi cerita dong kenangannya seperti apa sih? Waktu Bunda Els masih muda dulu.
1: Kalau masa Bunda Els dulu, waktu masih kebelakang. Hobi setiap malam itu kumpul teman-teman main kursi gitar.
0: Main apa?
1: Gitar.
0: Main gitar.
1: Gitarnya. Gitu teman-teman.
0: Di mana?
1: Di terbanyak di rumah Bunda atau sepupu Bunda.
0: Oh begitu.
1: Teman baru main gitar kan dulu masih sepi-sepi kan. Kalau sekarang ya.
0: Biar.
1: Bunda Elsa dulu masih hobi tuh apa? Film-film Korea itu.
0: Oh ada film Korea zaman dulu?
1: Video dah.
0: Film Korea ya, atau film Cina?
1: Iya.
0: Jadi nonton-nonton VCD juga?
1: Iya, betul.
0: Oh, waduh. Biasanya Jackie Chan, Jet Li gitu ya. Bunda Els, terima kasih ceritanya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Manca sayang.
0: Manca ada The Beatles dengan Yesterday. Satu lagi Commodores, Three Times a Lady, Earth, Wind and Fire, September. Yang mana?
1: Yang ketiga itu.
0: Yang ketiga, September. Silakan untuk siapa tiga orang?
1: Ya tentunya paling spesial. Yang pertama buat Priscila yang sedang bertugas. Selamat malam. Aduh berapa malam, berapa satu minggu full Priscila bertugas.
0: Ada yang lagi cuti, ada yang lagi sakit, ya mau tidak mau.
1: Ada yang lebih dulu katukan.
0: Baik.
1: Salam buat Priscila yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Terjadi Tuhan bersama keluarga, salam sehat selalu terlebih kecil. Salam manis, salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Aduh, yang spesial yang lewat tadi kan Ibu Hermin yang ada di Sari Kelapa. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga, salam manis juga. Yang kedua yang ada di Boltara, Pak Aco ada monitor. Ini salam juga dari Bunda El, salam sehat bersama keluarga diberkati. Yang ketiga Pak Junaidi di Ambon, salam sehat juga diberkati bersama keluarga. Balas-balas salam masih banyak noh. Priscila sayang, makasih loh, selamat malam.
0: Malam baik, Bunda Els Makalisung sudah bergabung. Wah, kenangan bermain gitar, menyanyi bersama teman-teman di zaman dulu. Kalau orang Manado bilang dileput, di perempatan atau di saung-saung yang ada di sekitar kompleks rumah Anda, pendengar. Di dego-dego, kalau orang Manado bilang, saung-saung. Dan lagu-lagu yang membawa banyak kenangan sudah pasti seperti Iwan Fals, atau juga Ebith G. Ade, ya. Atau lagu-lagu barat bahkan, dan teman atau sahabat atau saudara Anda yang jago main gitar. Biasanya banyak yang suka sih, banyak yang naksir. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Mbak Pris.
0: Halo, siapa di mana?
2: Bunda Natalia di Toli-Toli, Mbak Pris. Masih di Toli-Toli.
0: Gimana? Bunda Natalia, zaman dulu kira-kira hiburannya apa?
2: Oh, kalau dulu cuma pasar malam kit saya, Mbak Pris.
0: Ih, seru pasar malam. Ada apa aja di pasar malam?
2: Oh banyak di sana hiburan Mbak Pris, mainan-mainan. Terus ada juga kita biasa masih dulu sekolah kita biasa pergi isi paduan suara atau nyanyi solo di sana.
0: Di pasar malam bisa tampil juga.
2: Bisa dia minta kita dari sekolah ini nanti nyanyi ini, nanti kita di sini nanti minta nyanyi lagi solo nyanyi. Tapi masih dulu pakai Mbak Pris, pakai band, bukan organ lagi, band dulu.
0: Band live music, ada drumnya, ada gitar, piano.
2: Iya, ada drum ya kan dulu begitu.
0: Wih, keren.
2: Saya kalau dulu menyanyi itu Mbak Pris, yang menyanyi pohon beringin.
0: Oke. Okay. Bajunya tampilannya pakai dress, pantofel gitu ya?
2: Oh enggak, pakai baju masih dulu pendek-pendek, Mbak Pris.
0: Jangan
2: mini-mini, baju mini.
0: Aduh, ketat-ketat lah ini, bahaya.
2: Saya ada foto saya masih dulu-dulu, Mbak Pris, baju pendek. Tapi untung kan betis putih, kalau hitam
0: Bunda, di toli-toli kah hiburannya?
2: Iya di toli-toli Mbak Fris.
0: Di toli-toli.
2: Ada tempatnya. Iya di toli-toli.
0: Yang membedakan kalau zaman sekarang masih adakah pasar malam hiburan di toli-toli zaman sekarang?
2: Sudah. Nggak ada lagi Mbak Fris. Ada tempat itu sudah dibikin rumah.
0: Tempat yang dulu
2: sudah
0: ramai.
2: Sudah nggak ada lagi pasar malam. Iya.
0: Sekarang
2: tapi
0: sepi.
2: Kalau saya mau lewat Mbak Fris, biasa kalau mau kelewat mau jalan-jalan jauh kemana, ada saya lihat di desa-desa ada mereka bikin itu apa ya mainan-mainan itu odong-odong ada saya lihat masih ada.
0: Odong-odong malah zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ada tong setan, rumah hantu kalau pasar malam ya.
2: Kalau ini di sini sudah enggak ada Mbak Pri, cuma di desa-desa biasa kalau saya lewat mau berangkat ke Manado itu
0: baik.
2: Ada nanti dilewat di Buol, di Palele ada itu Mbak Pri, nanti ada mainan-mainan situ itu odong-odong itu.
0: Makanan-makanan juga. Makanan-makanan juga
2: di Manado.
0: Ya.
2: Ada. Di Manado itu saya lihat itu di mau masuk Amurang itu ada juga di situ.
0: Oh, musiman kali ya, nggak setiap hari mungkin memang ada. Baiklah, Bunda Natalia dengan pasar malamnya dan rock mininya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara aja Mbak Pris.
0: Ada The Beatles, Yesterday, Commodores, Three Times a Lady, Rick Price, Heaven Knows. Yang mana?
2: Oh, Beatles aja, Beatles.
0: Boleh dong. Untuk siapa tiga orang silakan.
2: Oke, saya mau salam ya. Yang pertama ada Fiona yang ada di Perkamil ya. Selamat malam Fiona. Apa kabar ya? Salam sehat ya. Semoga cepat pulih ya Fiona. Dan boleh beraktivitas lagi seperti semula. Terus yang kedua ada Ibu Elizabeth. Selamat malam juga. Salam sehat. Salam kompak selalu. Salam persahabatan. Terus yang ketiga ada Ibu Nike yang ada di Lelem. Selamat malam. Salam kompak selalu ya Ibu Nike, harapan ada sehat juga bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Pris, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya buat Daniel, Mbak Pris.
0: Siap.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Oke, makasih ya Mbak Pris. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bunda Natalia yang sudah bergabung. Wah, melengkapi hiburan zaman dulu katanya pasar malam. Tapi agak berbeda dengan pasar malam yang sekarang. Kalau misalnya saya dengar ceritanya, zaman dulu pasar malam seperti festival seni ya. Bisa tampil di sana, ada live music. Di tempat terbuka berarti live musicnya terdengar kah? Kalau speakernya banyak sih terdengar pasti. Zaman sekarang saya sering melihat pasar malam musiman sih pendengar ya, kadang-kadang di akhir tahun juga di bulan Desember ada di Manado dan sekitarnya biasanya ada, baik di Boulevard 2, terkadang juga di kawasan ada. Namun memang hiburannya berbeda, kalau zaman dulu pertunjukan musik mungkin banyak, kalau sekarang lebih banyak ke permainan, makanan ya. Atau wahana-wahana yang digerakkan secara manual. Agak mengunjung-unjung nyali sebenarnya. Ruang Rindu masih kembali pendengar dengan hiburan di zaman dulu. Di masa lalu kita korek-korek lagi kenangan-kenangan Anda terkait dengan hiburan-hiburan. Anda bisa bergabung bersama kami sesaat lagi setelah saya memutarkan Earth, Wind and Fire September, The Beatles and dengan Yesterday. Sesaat lagi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu kembali menemani Anda di kesempatan kali ini menit ke-36 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ruth Sahanaya selamanya. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, mungkin sembari mendengarkan siaran terestrial yang mungkin juga terjadi sedikit gangguan pendengar. Untuk Anda yang ingin mencoba terhubung melalui sambungan telepon biasa, Anda bisa mencoba di WhatsApp call 082195835080. Sembari membahas terkait dengan hiburan-hiburan di zaman dulu pendengar, ataupun bahkan di masa Anda muda dulu, di masa lalu, terkait hiburan-hiburan yang mungkin Anda nikmati, yang saat ini sudah tidak pernah lagi Anda lihat bentuk hiburannya ya. Karena pendengar, kalau kita katakanlah dulu kita mencari hiburan, sekarang hiburan yang datang mencari kita, ya nggak sih? Saking terlalu banyak hiburannya. Dulu kalau Anda bosan mungkin harus keluar rumah untuk mencari sesuatu sebagai hiburan Anda. Kalau zaman now pendengar atau sekarang, tinggal Anda membuka handphone, smartphone Anda, ribuan hiburan sudah ada di depan mata. Tapi terkadang anehnya pendengar terasa semakin banyak pilihan hiburan begitu, belum tentu semakin banyak kenangan yang tercipta ya. Yang saya alami sih semakin banyak waktu terbuang sia-sia. Kira-kira di zaman dulu pendengar seperti apa kenangannya? Kita mencari hiburan kemana? Anda juga di masa Anda muda dulu, apakah hiburan-hiburan di zaman dulu itu sesederhana itu seperti pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung? Saya akan mencoba untuk ke WhatsApp chat terlebih dahulu, kali ini dari 089916500. Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Priscilla Balebu. Ada rimanya. Dahulu, salam hangat selalu katanya, dahulu senang nonton bioskop di malam minggu, juga suka nonton TVRI. Satu-satunya siaran yang ada dengan tayangannya film-film seperti Bionic Woman, wah keren, saya ingat nih. Juga Dunia Dalam Berita dan Berpacu Dalam Melodi. Wah, ada juga kuis Siapa Dia. Boleh minta lagu dari Ahmad Albar, Manggung Sandiwara, enak didengar sendiri katanya. Dan seluruh pendengar perhatu, salam hormat dari Rian di Malalayang. Terima kasih Bung Rian sudah bergabung malam hari ini, untuk Bung Rian yang ada di Malayang.

0: Selanjutnya yang bisa saya baca, mungkin ini saya agak kesulitan untuk mengangkat telepon Anda. Dicoba untuk di chat dulu di WhatsApp chat, karena malam hari ini ada sedikit gangguan pendengar untuk panggilan telepon atau juga WhatsApp call ya. Dari 0821-9746-0-sekian-sekian. Selamat malam Pro 1, selamat malam Mbak Priski, selamat malam baik. Saya Bunda Eske, pendengar setia RRI Pro 1 Ruang Rindu. Wah, terima kasih loh. Dulu tahun 80-an, Bunda Eske ini katanya dan teman-teman suka nonton disco kampung. Tapi rame, ada Flonis dulu baru disco. Tolong saya dibantu ya. Flonis ini apa artinya? Saya tidak paham. Jadi katanya rame ada Flonis dulu baru disco. Acara orang kaweng malamnya disco. Saya suka nonton, tapi opa saya selalu cari dan panggil pulang. Karena opa saya termasuk yang aktif di gereja katanya. Jadi kalau misalnya... begitulah ya, agak alim, jadi gak boleh nonton disco begitu kali Bunda SK ya. Salam juga buat Mbak Pris dan pendengar yang setia. Boleh minta lagu, lagunya Rest Your On Me. Rest Your Love On Me. Rest Your... sebentar ya. The Bee Gees kan maksudnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Bunda SK. Pendengar setia Pro 1 katanya. Dicoba kembali pendengar 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Priscilla.
0: Malam baik, akhirnya bisa bergabung. Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilam.
0: Bu Ros, tadi mencoba lewat sambungan telepon biasakah terlebih dahulu Bu Ros?
1: Iya.
0: Gimana jawabannya atau terdengar apa di sana?
1: Yang
0: tidak terhubung,
1: mungkin jaringan.
0: Oh baiklah.
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa terhubung. Oke, tidak apa-apa. Ada WhatsApp call ya, Ibu Ros. Iya. Gimana hiburan zaman dulunya apa saja kira-kira ini, Ibu Ros?
1: Hiburan. Hiburan waktu masih muda. Berteman-teman makan di kebun. Dulu tuh, ya, makan di kobong sama-sama dengan teman-teman.
0: Makan di kobong ini, di
1: kobong. Dulu kan bilang piknik.
0: Piknik. Seperti rekreasi ya. Begitu kan?
1: Iya.
0: Bawa alas stiker dari rumah, gelar di kebun, terus makan bareng gitu.
1: Iya.
0: Makanannya dimasak di kobong atau dari rumah dimasaknya?
1: Bawa dari rumah.
0: Oh, sudah dimasak dari rumah. Pris, boleh tahu tidak menunya apa saja waktu itu?
1: Waktu itu masak nasi, bawa ikan, terus goreng kukis pisang di kebun.
0: Seru sekali Ibu Ros, sesederhana itu ya zaman dulu ya.
1: Zaman dulu.
0: Dan itu sudah cukup sangat menghibur, menyenangkan begitu kan?
1: Iya.
0: Hemat lagi. Masak sendiri, terus gak perlu jauh-jauh di kobong sendiri, iya toh?
1: Iya.
0: Oke deh, Ibu Ros di Leilam, terima kasih ceritanya. Silakan lagunya, mau lagu Indonesia atau mancanegara, Bu Ros?
1: Indonesia.
0: Indonesia, malam hari ini silakan mau pilih yang mana? Saya hadirkan hits Indonesia dari Dian Pramana Putra dengan judul lagunya Melati di Atas Bukit. Ada juga Ermi Kulit dengan Damainya Harapan.
1: Ermi Kulit.
0: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang, Bros?
1: Yang pertama buat Priscilla, terima kasih so angkat tuh telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sampai selesai, Kang. Tugas sampai selesai. Nah, diberkati dengan keluarga di rumah. Salam buat Daniel.
0: Oke.
1: Nah, mau salam juga, Kang. Ada Ibu Orina di Tataran 2 yang bersama adiknya. Ada juga orang Leilam, kok ada salam tadi malam. Ada Ibu Lita di Jalan Pemandangan Kas-Kasan. ada Ibu Revlin di Tomohon yang banyak kali kata berdengar. Nah, buat Priscila yang tugas, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Ros yang ada di Lelem, tidak pantang menyerah. Walaupun katakanlah lewat sambungan telepon biasa ini tidak bisa terhubung, dikejar lewat WhatsApp call ya. Sudah semalam ini padahal menit ke-45 pendengar lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ruang ini masih menemani, silakan untuk Anda mencoba kembali. Saya ke WhatsApp chat dulu 0882-4275 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1, selamat malam Pris. Dari Ibu Agnes yang ada di Telling. Kalau hiburan saya zaman dulu katanya nonton TV hitam putih. Itu benar-benar hitam putih ya. Yang di hari Minggu ada acara kamera ria sama film Nona Misi. Atau saya membaca novel atau majalah remaja yang populer di zamannya. Wah, saya juga melakukan ini. Kalau dulu katanya ada Anita Cemerlang, majalah Aneka Ria, dan majalah Halo. Oh ya. Buat beri semangat sehat, terima kasih. God bless you tuh, Ibu Agnes. Salam tiga spesial untuk Ibu Jane Irma Didi, Bung Benny Jody Boltara, Ajusi Boots di negeri ginseng. Ajusi. Sanbei, senior ya. Harapan semoga sehat semuanya, bahagia. Amin. Dan kebanya malam baik, God bless you. Ibu Agnes yang ada di Telling, terima kasih sudah bergabung. Penelpon tadi baru satu ya, satu lagi deh di WhatsApp call, silakan pendengar agar dua lagu yang akan saya putarkan lengkap sudah. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Pri.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Bu Esther Lita yang ada di Girian.
2: Girian.
0: Gimana Bu Esther Lita, hiburan zaman dulu?
2: Kalau zaman dulu terampai hiburan waktu masih remaja ya, selain bioskop toh, bioskop terus ada diskotana juga.
0: Jedak-jeduk bener-bener ya.
2: Diskotana.
0: Ibu Eselita jago badisko ini.
2: Oh nyonda, kita cuma zaman dulu itu ada waktu zaman kita dan cuma kita nyenda
0: turung dorang bilang.
2: Nyenda jaga Pak Iko,
0: nyenda turung. Oke deh.
2: Tiap kali ada acara tuh, Pris. Aduh, apalagi malam minggu. Minggu penonton.
0: Jadi orang
2: cuma kaki yang gerak-gerak dari.
0: Jadi jadi pigi ba uni atau pigi nonton orang yang lagi badisko kan?
2: Ya enggak noni, payah no kita diskon no. Terus ada apa lagi?

0: baking kolak, cara baking apa? Baking gohu, Pris. Biasanya itu cuma
1: masak
0: dua
1: bareng.
0: Macam itu. Kolak dan gohu. Jadi kalau dulu kan banyak pepaya kan, kalau orang mau pergi agang cuma di pekarangan rumah.
1: Cuma mau PT.
0: Pernah pengalaman kita yang panjat, umpat atau apa tuh DPP.
1: Luar biasa, Ibu Esther Lita. Lagi-lagi kenangan dengan panjat memanjat ini ya.
0: Iya, kita yang suka panjat akhirnya patah tuh. Sebenarnya di kebua kan banyak.
1: Oke deh Ibu Esther Lita. Itu saja.
0: Sekilas info itu.
1: Oke deh, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Mau coba mancanegara, siapa tahu ada DP love love.
1: Tadi mancanegara yang tersisa ada dari Commodores, Three Times a Lady, ada juga Rick Price dengan Heaven Knows. Yang mana?
0: Itu adalah yang ada celaka.
1: Heaven Knows?
0: Yang iya itu.
1: Silakan
0: itu,
1: untuk itu, siapa? Itu. 3 orang.
0: Please. Terima kasih, selamat telepon. Sehat selalu ya, Pris. Tetap semangat,
1: amin.
0: Bahagia, mm-hmm. Bersama dengan sekecil Daniel. Okay. Salam kasih juga, salam sayang selalu, dan untuk keluarga semoga selalu diberkati.
1: Amin.
0: Lanjut menyapa 3 orang. Pertama kita mau salam tapi Besti. Apa kabar? Terus ya karena menjadi itu kan besti-besti. Terus sama salam tapi besti ada terus aduh banyak tapi besti bingung kita mau pilih dulu malam hari ini mau ganti-ganti. Ada Elis di Bitung, terus ada Ani di Kota Mobagu. Aduh so lama kita nyak salam Pak Ani, salam Kopeng Ani, salam kangen selalu. Terus yang terakhir ada Torampe. Pak Aco, Pak Aco kita bestie yang paling seru. Buat Torampe Pris yang paling baik hati. Yang selalu tersenyum. Tetap semangat ya. Makasih
1: semangat.
0: Dan selamat malam, malam baik.
1: Malam baik. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung malam hari ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan kenangan hiburan di masa lalu atau di zaman dulu. Zaman Bapak Ibu tuh masih lincah-lincah, ya kan? Zaman masih bebas dari segala obat-obatan ya, dari segala penyakit-penyakit kronis itu. Saya akan membawa Anda ke kenangan-kenangan pendengar, hiburan-hiburan yang mungkin juga masih kuat dalam ingatan Anda sebagai katakanlah masyarakat yang hidup di zaman itu. Walaupun sepenuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesederhanaan, salah satu yang saya juga masih sempat merasakan pendengar adalah menonton layar tancap ya. Jadi film-film DKI, Warkop DKI waktu itu atau saat itu cukup menghiasi ingatan saya juga. Anda bisa membayangkan ada yang mungkin nontonnya di lapangan atau di halaman yang tetangga yang paling besar halamannya atau bahkan di kompleks. Jadi tutup jalan deh jadinya ya, mulai ramai menjelang malam mungkin. Dan ada juga film-film Jepang saat itu, film-film samurai, saya sempat ingat sih waktu itu ya. Bagaimana orang datang membawa kursi sendiri, ada yang duduk di tikar, ya kan? Jadi ramailah pokoknya saat itu ya. Menonton film sederhana seperti itu pendengar, tapi suasana mungkin yang membuat Anda atau membuat pengalaman tersebut agak berbeda. Bahkan terkadang memang di zaman itu kalau nonton layar tancap tuh orang tidak semata-mata untuk ingin menonton film. Mereka kesana ingin berkumpul biasanya. Apakah Anda punya pengalaman yang sama? Pendengar masih ingat mungkin kapan terakhir kali Anda menonton layar tancap? Kalau saya di saat saya zaman SD, berarti ada di 90-an. Dan film apa mungkin yang Anda ingat? Ataupun bahkan katakanlah hiburan-hiburan katakanlah melalui radio, seperti apa kenangannya? Silakan nanti Anda kirimkan di WhatsApp call atau WhatsApp chat maksud kami pendengar, karena saya akan memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta untuk di Ruang Rindu kali ini. Tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,5 FM Pro 1 dari Manado. The one's coming from Rick Price. Pendengar dengan Heaven Knows-nya yang mungkin semakin menindam mobokkan malam hari ini ya. Untuk Anda yang akan segera beristirahat, sudah terbawa dengan lagu ini, semakin mengantuk mungkin. Sembari saya menutup untuk ruang rindu malam hari ini, namun akan saya bacakan satu WhatsApp chat tersisa dari 0812-44553 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1, malam baik. Dari Ibu Ola katanya ini yang ada di Bahu, rumah makan Torang Pekios. Kalau dulu Torang Pehiburan Pris, jaba nonton film di video pakai kaset, jam putar, kong jabayar. Cuma jabayar Rp50. Wah. Maybe. Nontonnya di mana ini? Murah sekali, Rp50. Kok DP cemilan yang jual pisang Ambon mungkin ya, dan kacang goreng. Perpaduan yang sangat enak, pas maknyus ya. Mas salam Jover tapi suami tersayang, izi. Salam katanya, dan makasih for penyiar yang sobat akan kita PWA. Terima kasih kembali. Salam dari Ibu Ola ya, buat Pak Su tersayang. Bukan dari saya salamnya. Terima kasih Ibu Ola yang ada di rumah makan Torang Pekios yang ada di Bahu. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan Senin 28 September 2026. Menemani juga mungkin Anda yang tengah lembur menyelesaikan tutup buku di bulan September kali ini. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu, baik melalui sambungan telepon atau juga Anda yang sudah bergabung dari WhatsApp chat dan juga WhatsApp call. Terima kasih pendengar, tetap setia bersama kami, tetap berpartisipasi dan tetap setia di Pro 1 RRI Manado. Kali ini akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta dan ditunggu untuk inspirasi malam menemani malam hari Anda juga pendengar dengan hits terbaik untuk istirahat malam hari Anda. Saya Priscila pamit, semoga hiburan-hiburan tadi bisa membuat Anda lebih happy malam hari ini, lebih rileks untuk segera beristirahat. Selamat

0: ada, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi sangkanan program acara kami di sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kelapa Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

Ya, selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang tentu sudah menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk program siar edisi hari ini Selasa 29 September 2026 ya. Saya siap menyapa dan temani Anda untuk Manado pagi ini sampai di pukul 10. Dan pastinya di siang, sore, dan malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya. Apa kabar untuk Anda yang sementara mendengarkan dan baru saja menyatu hati, baik di streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 FM. Semoga harapan hari ini kembali semangat ya, baru. Semangat baru untuk Anda. Ini tinggal 2 hari kita menapaki bulan September. Semoga rencana-rencana Anda kembali boleh terrealisasi, ya, terlaksana sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Walaupun memang ya kadang rencana tidak sesuai dengan keinginan, tapi itulah ya, hidup memang perlu perjuangan. Mutiara Pagi mengawali jumpa kita pagi ini ya, Jeffrey Rambing dengan pujiannya, terima kasih Yesus sudah mengawali ya puji-pujian pagi ini. Dan nanti setelah satu kidung pujian lagi, saya coba hadirkan dari Sari Simurangkir ya, Ku Hidup Bagimu. Nanti setelah itu kita akan live lagi ya untuk pagi ini, Mutiara Pagi bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Staleno. Kita akan lanjutkan untuk perenungan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 3 kali ini ya, ayat 5-7. Kita akan lanjutkan untuk perenungan kemarin ya, dengan tema pilihan bukan untuk disombongkan. Yesus

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada ya. Demikian kidung pujian dari Sari Simorangkir, Ku Hidup Bagimu ya, melengkapi sukacita di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera jelang ya untuk perenungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor ya. Lewat perenungan firman Tuhan pagi ini nanti ya, melalui kitab 1 Timotius 3 ayat 5 sampai 7 dengan tema pilihan bukan untuk disombongkan.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Oke, baik, shalom, selamat pagi. Ya, kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan siar edisi hari ini, Selasa 29 Oktober 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 3 ayat 5 sampai 7 dengan tema pilihan bukan untuk disombongkan ya. Ini bagian daripada perenungan lanjutan dari edisi kemarin nih ya. Dan ya, bersama saya Mike ya, siap temani Anda untuk pagi ini, dan kami sudah terhubung ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, STH MPDK, konselor pagi ini melalui via Zoom. Ya, kami pun nanti akan kasih kesempatan untuk Anda ya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0821-958-350-80 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, langsung saja saya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi. Oke, Bung Mike.
1: Baik. Oke, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini.
2: Baik, terima kasih pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami yang sangat berkuasa di surga dan bumi. Hari ini kami berdoa kepadamu supaya Engkau menolong kami dengan kasih setia dan rahmatmu. Memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kami sebagaimana Engkau berkenan. Kami butuh firman-Mu untuk menolong kami sebagai penuntun perjalanan kehidupan ini. Karena itu berbicaralah kepada kami semua lewat firman-Mu, dan Engkau kiranya akan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Para pendengar, pemirsa, dimanapun berada, yang menyaksikan juga lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap memberitakan firman-Mu, mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Sekali lagi, tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Tema ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita, kalau kita adalah orang-orang pilihan, itu bukan berarti kita menggunakan sebagai sebuah kesombongan. Tetapi justru kita akan merendahkan diri kita dan percaya bahwa kalau Tuhan yang pilih berarti Tuhan yang akan menolong perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan yang pilih berarti itu bukan menjadi sebuah kesombongan dalam diri kita, tetapi adalah sebuah kebanggaan iman bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang yang dipanggil, tapi bukan berarti adalah sebuah kesombongan. Dikatakan dalam pembacaan kita, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Artinya kalau kita dipilih oleh Tuhan, dimulai dari lingkungan keluarga kita. Keluarga kita menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan pelayanan. Dan dari keluarga kita, kita dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dan yang kedua, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya apa ini, saudara? Jangan sampai kita jadi sombong rohani. Ya. Kita dulu pernah baking begini, tapi kita seberubah. Ya. Kita dulu ya selalu mau mengutamakan ya apa yang kita lakukan menurut pikiran dan kemampuan kita. Kenapa dikatakan jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga yang sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah, dan janganlah ia seorang yang baru bertobat. Artinya apa, saudara? Supaya hidup kita benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh mau menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup, ya, supaya kita tidak menjadi sombong. Jadi dalam keluarga, kita takut akan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi juga kita sudah diubahkan oleh Tuhan dari cara hidup kita yang lama, dan kita benar-benar mampu menunjukkan perubahan itu lewat sikap hidup yang benar. Dan yang terakhir, kita harus memiliki nama baik di luar jemaat. Apa itu? Orang tidak hanya mengenal kita dalam keluarga, ya. Orang tidak hanya mengenal kita dalam jemaat. Oh, dia kata memang baik-baik, ya. Tapi juga ada nama baik di luar jemaat. Orang tahu siapa kita sesungguhnya. Oh, yang dia ini. Oh, yang dia itu. Ya. Karena orang mengenal kita terhadap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, berarti Tuhan mau supaya kita mampu menjadi berkat. Bukan menjadi kesombongan dalam diri kita sehingga kita melupakan bahwa kita hanyalah pilihan oleh Tuhan, bahwa kita adalah umat Allah, ya, kita adalah ciptaannya, bukan pencipta. Tuhan akan menolong dan memberkati kita untuk melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan. Amin, firman Tuhan.
1: Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pagi ini.
2: Ya,
1: baik, pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif pagi ini. Silakan, kita masih membahas terkait topik ya yang ada hubungannya juga dengan kemarin nih, soal pilihan ya. Dan ya, kali ini pilihan bukan untuk disombongkan. Ya.
2: Betul.
1: Baik di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080 ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, ya oke. Ini sembari menantikan untuk pendengar kita pagi hari ini. Oh ya, oke, kita langsung respon dari pendengar. Iya, terima responnya ya, melalui line telepon. Pro 1, selamat pagi, shalom.
3: Selamat pagi, shalom Bu Michael.
1: Selamat pagi kembali, Mamna. Iya.
3: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
2: Mm-mm. Selamat pagi, Mamna.
3: Iya. Sehat orang ngang.
1: Iya.
3: Jasmani rohani mesti sehat.
1: Iya, betul.
3: Pendeta, semua pemilihan ini tadi itu firman ada bilang jangan dipilih terus disombongkan. Nah, sekarang begini Pak Pendeta. Ada terpilih contoh ya, keluarga itu suaminya terpilih untuk menjadi pelayan. Terus suka pilih mau ibadah apa malas mau ibadah. Kurang dekat kasihnya dengan istri. Dan dia pilih anak, Pak, mau ibadah sebentar, kolom. Mungkin dia sibuk atau bagaimana, men tahu. Nah, itu bagaimana, Pak Pendeta?
1: Hmm.
3: Ah, itu jadi pertanyaan, ya. Baru nama baik di luar. Mungkin dia nama baik di luar, karena mungkin dia ya orang bisnis atau apa, ya. Jadi nama dia terkenal, oh dia bos, dia begini, begini, begini. Nah, jadi di jemaat juga terkenal dia bos. Nah, pemilihan ini sebetulnya orang tidak melihat dia bos, dia banyak uang, dia kaya, titel jabatan tinggi. Tetapi kalau menurut saya Pak Pendeta, orang harus cari orang yang betul-betul rendah hati ya, supaya benar-benar pelayanan ini dipakai Tuhan ya, bukan untuk disombongkan. Jadi tadi pertanyaan tadi saya itu bagaimana itu ya, itu terpilih terus mau ibadah kurang jaga keseingah. Kasih ingat, banyak DP istri, DP anak atau suami, kasih ingat Pak istri, karena istri mungkin terpilih. Bagaimana dengan pelayanan seperti ini? Terima kasih, shalom.
1: Baik, terima kasih. Shalom, damai di hati ya. Mamna Eman yang ada di Banjar. Pak Pendeta, mungkin mengawali sebelum menjawab pertanyaan dari Mamna Eman nih. Saya sendiri penasaran Pak Pendeta, ini sebenarnya ketika jemaat Gemim akan menikmati pesta iman, ya, pemilihan. Ini sebenarnya pemilihan ini apakah sama dengan pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya? Apakah harus mencalonkan diri?
2: Baik. Jadi sebelum menjawab pertanyaan daripada Mamna ya.
1: Iya.
2: Apakah kita harus mencalonkan diri,
1: iya,
2: gitu ya? Sebenarnya Bung Mike, kalau kita bicara soal pilihan ya. Ya, tanpa kita mencalonkan diri, kalau memang kita mau dipilih, ya pasti kita akan terpilih.
1: Nah, ya,
2: tapi
1: itu dia.
2: Kalau memang belum, ya biar kita mau mencalonkan diri lagi. Kalau memang kita tidak belum mau dipilih, pasti belum ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan oleh Bung Mike, apakah ini sama seperti pemilihan legislatif ya dan sebagainya ya? Saya mau katakan bagi kita, ini berbeda, Bung Mai. Ya, berbeda karena ketika kita mau dipilih oleh Tuhan, ini berarti adalah tanggung jawab moral kita. Pertanggungjawabannya ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang paling utama. Ya, jadi artinya kalau dalam pemilihan ini, ya, tanpa kita mencalonkan diri, kalau memang Tuhan mau pilih, ya Tuhan bisa pakai kita. Ya, tidak perlu juga Bung Mike mesti pasang baliho ya. Ya,
1: ya,
2: kalau di kolom
1: harus ya, kampanye.
2: Iya, terus kampanye dari rumah ke rumah,
1: nah,
2: gitu ya. Jangan lupa ya pilih Pak kita.
1: Serangan
2: ya, sekalipun
1: fajar
2: mungkin bisa saja terjadi Bung Mike ya. Orang menganggap ini sama seperti pemilihan legislatif ya,
1: iya,
2: atau pemilihan-pemilihan lainnya. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, sebenarnya kita harus mendoakan, karena memang waktunya tinggal beberapa hari ya, Bung Mai ya.
1: Iya.
2: Ya, kita harus mendoakan ya agar supaya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Ya, selain dia betul-betul mau dipakai oleh Tuhan, tapi dia juga harus memiliki kerendahan hati. Saya mau nyambung apa yang ditanyakan oleh Mamna tadi ya. Ini bukan hanya soal dia punya kesiapan secara materi ya. Orang kan sering melihat itu Bung Mai. Nah,
1: Iya,
2: karena
1: betul,
2: dia
1: betul.
2: ada doi atau ada oto, ada motor ya. Bagus tuh dia jadi ini ya. Ini bukan hanya soal kesiapan seperti materi ya yang bisa nampak atau dilihat. Tapi yang terutama adalah kesiapan dirinya. Nah, jangan-jangan orang sepilih tapi sebenarnya dia tidak siap, Bung Mai. Ya, pada ini akan berdampak seperti yang Mamna pertanyaan tadi di awal.
1: Iya.
2: Ya, akhirnya kurang
1: malas
2: istri itu
1: ibadah.
2: Suruh-suruh ibadah, ya, karena mungkin dia sibuk. Ya, karena itu kita sendiri yang menempatkan dan memilih itu tanpa mendoakan. Ya, mungkin kata dia tidak siap. Mart orang udah paksa-paksa. Nah gitu ya. Mark, kembali lagi pada pertanyaan Bung Mai ya. Kenapa dan kalau Tuhan, kalau dia terpilih, kah, bukankah Tuhan yang pilih pada dia? Nah, ini kalau memang Tuhan yang pilih berarti dia juga akan bertanggung jawab pada Tuhan. Ya. Karena pelayanan ini Bung Mai ya, bukan hal yang biasa. Ya. Ini adalah panggilan surgawi yang harus dijawab dan dilakukan. Ya. Bukan untuk, makanya pendeta bilang temanya adalah pilihan bukan untuk disombongkan, atau DP bahasa begini Bung Mai, yang penting kok aso jadi. Bukan, orang mau bertanggung jawab ini Pak Tuhan, jadi lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ya, karena semua yang kita kerjakan dan kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Nah, gitu Bung Mai. Jadi kalau
1: baik,
2: orang tahu bahwa ini tanggung jawab iman, lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu Bung Mai.
1: Baik, Pak Pendeta. Oke, jadi, iya, bagaimana, operator? Oke, iya, oke. Ada lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi, Bu Mike.
1: Selamat pagi, Ibu Els Makalisung. Iya. Langsung saja, Ibu Els dengan pertanyaan, silakan.
4: Pak Pendeta. Orang pelayan, dia mengaku pelayan, tak dia pendeta.
2: Bung Mike, mungkin suara di
1: halo,
2: suara di studio kecil sekali, Pak Pendeta bisa tangkap, ya.
1: Iya.
4: Halo, halo.
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Bisa dengar Pak Pendeta?
2: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Els.
4: Ya, Pak Pendeta, ada seorang pelayan, memang dia mengaku dia pelayan kan. Tapi dia kalau orang tanya mau berdoa, dia bilang harus ada uang.
1: Wow.
4: Punya envelope. Satu. Kedua, dia mengaku-mengaku atau kurang tahu dia seorang pelayan. Tapi dia bikin mesin percetakan antara orang.
1: Bagaimana Ibu Els?
2: Kecil Bu, Ibu Els, suara kecil. Jadi saya tidak bisa mendengar pertanyaannya.
1: Iya. Bagaimana Ibu Els yang kedua Pak?
4: Kedua, kalau ini dengar.
1: Iya, yang kedua bagaimana?
4: Kalau yang kedua, dia mengaku juga dia seorang pelayan. Orang tahu dia seorang pelayan. Tapi dia selalu mempercesokan antara orang lain. Yang ketiga juga, orang itu memilih bukan karena kehendak semau sendiri. Orang harus berdoa ke Tuhan supaya Tuhan kasih orang mau pilih yang terbaik. Iya kan, Pak Pendeta? Jadi seperti itu, dan akhir topang doa, minta topang doa buat baik Bapak Pendeta. Makasih, Shalom. Selamat pagi.
1: Baik. Terima kasih.
2: Mungkin Bu Mike bisa mengulangi ya pertanyaan, saya tidak mendengar ya yang ditanyakan oleh Bu Els.
1: Baik, gitu
2: ya.
1: Saya mulai dari pertanyaan yang ketiga, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi hanya ajakan saja.
2: Iya.
1: Ya. Kemudian yang kedua, mengaku sebagai pelayan, tapi dia sering bikin orang cekcok, begitu.
2: Oh iya.
1: Gitu. Kemudian yang pertama yang luar biasa, mengaku sebagai seorang pelayan, tetapi ketika diajak untuk mau berdoa harus ada uang.
2: Oh.
1: Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Nah, ini ada di syarat ya Bung Mike, kalau kita akan baca di ayat 8 dan seterusnya, bukan nambah uang ya. Nah, berarti enggak bisa ya. Ya. Pelayanan itu tidak harus diukur dari uang, Bung Mike. Ya. Pelayanan itu harus murni dari hati.
1: Ya. Dari hati ya, betul.
2: Iya. Kalau panggilan pelayanan kita untuk melayani ya yang sungguh-sungguh ya, berarti harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan doi dulu baru melayani. Ini keliru ya, bagi saya ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena berarti kalau misalnya orang yang kita layani kemudian dia tidak memiliki uang, seperti apa? Berarti kita tidak akan melayani.
1: Betul.
2: Jadi ini tanda awas buat kita ya, bahwa pelayanan itu adalah panggilan surgawi yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan dan kita kerjakan ya. Tetapi bukan dilihat dari materi ya. Kalau kita sudah mulai dengan materi ya, bagaimana kita mau diberkati ya? Karena berkat itu dari Tuhan.
1: Iya.
2: Jangan kita jadikan pelayanan itu sebagai tempat untuk mencari ya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan dan diperbaiki. Yang kedua ya, pelayan tapi sering buat cekcok. Nah, ini berarti padahal bagian daripada persyaratan adalah pendamai ya. Iya. Bukan making kasih bakalai.
1: Iya. Yeah.
2: Pendamai. Jadi kalau pendamai berarti apa? Ya, orang mesti sadar bahwa kehadiran kita adalah mampu menjadi berkat untuk orang lain. Bukan orang yang antar cerita sampai bakal lain. Ini nyendak bisa ini Bung Mai. Ya. Ya, jadi kalaupun itu terjadi ya yang sekarang, berarti untuk periode berikut ya kita harus benar-benar memilih orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, makanya pendeta bilang di awal tadi Bung Mai, perlu untuk kita doakan. Nyalak bukan karena begini, oh berikut kita mesti pilih jopa dorang supaya dong rasa lihat bagaimana tuh pelayanan. Ini bukan cerita balas dendam, ini bukan. Pelayanan ini Tuhan punya. Betul. Jadi orang harus pilih orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ini paling penting Bu Mai.
1: Baik, okay. Baik, kita terima respon lagi. Shalom, selamat pagi.
5: Halo.
1: Ya.
5: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi Pak Rudi. Leilam ya. Pak Rudi, mungkin suaranya diperbesar lagi, Pak Rudi.
5: Halo.
1: Iya, oke. Okay. Langsung Pak Rudi Leilam dengan pertanyaan
5: tentang gembala yang baik kan.
1: Pilihan bukan untuk disombongkan.
2: Pilihan bukan untuk disombongkan.
5: Ya, betul. Pengalaman dari kita pendeta, ada orang-orang yang baru sekarang ini kan semua pemilihan tuh.
2: Iya.
5: Lain kali bilang, jatah yang mana aja mau jadi. Ya pura-pura, padahal dia suka sekali menjadi. Tapi dia pura-pura menolak, nyandak. Nanti, dia pilih mati, besok pilih, dia sudah pilih mati. Iya, tak? Ya, orang menolak itu mulut, tapi dia pilih hati.
2: Suka, ya?
5: Suka sekali menjadi. Jadi, banyak orang seperti itu, pendeta. Dan ada pengalaman kita juga, soal pelayan ini. Ini ada pengalaman kita, pendeta. Kita tunjung dia mau jadi mau pimpin ibadah. Pada waktu itu, kebetulan satu dia memang kurang ada tunjung tiba-tiba. Karena orang kan seorang pelayan kan sosial selalu tiap hari kan sudah dibekali tiap ada PA kan orang tiap minggu. So, kita tunjung dia mau jadi mau pimpin waktu itu karena yang bertugas ada halangan. Kita tiba-tiba tunjung ke dia. Wah, dia siap berdiri. Tapi dia bilang begini. So di mimbar dia pendeta, so di berdiri muka jemaat. Dia bilang begini. Shalom, damai di hati. Kalau dia kunci begini, sebenarnya kita tidak damai. Bingung kita ada dengar dia kata-kata itu. Jadi bagaimana seorang pelayan begitu rungu. Dia kata-kata yang tidak menyenangkan hati jemaat. Kita sendiri dia berdiri di khotbah, sudah fokus karena siapa dia kemukai dengan kata-kata begitu, sebenarnya tidak damai.
1: Oke, okay, baik.
5: Seorang pelayan begitu pendeta, orang menjelaskan tuh. Seorang pelayan begitu
1: model. Iya.
5: Oke,
1: baik.
5: Itu saya, terima kasih.
1: Iya, oke, okay, terima kasih. Pak Rudi ya di Leilem. Pak Pendeta bisa tangkap apa yang disampaikan Pak Rudi tadi?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, silakan.
2: Iya. Mungkin bagian akhir dulu Bung Mike ya kita mulai ya.
1: Iya, oke. Okay. Iya.
2: Ketika berdiri kemudian shalom damai di hati, kita nyandak damai. Ya, ini berarti ada marah dulu dari rumah atau dari luar.
1: Atau marah karena tiba-tiba ditunjuk hadir, tiba-tiba. Gitu
2: ya. Ya, sebenarnya Bung Mike kalau dalam persyaratan ya ada kita harus mampu menahan diri. Ya. Kalau mungkin ada baku marah dari rumah ya, selesaikan dulu ya sebenarnya selesaikan dulu apa yang harus kita kerjakan ya dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan ya di rumah baru orang pergi dalam pelayanan. Jangan Bu Mike kalau misalnya ada marahan di rumah ya. Kemudian kita bawa itu dalam pelayanan ya. Makanya itu yang jadi ya. Damai di hati, mari kita sendirinya enggak damai ya. Karena mungkin ada baku marah dulu baru datang kan. Padahal orang harus selesaikan dulu di rumah ya. Baru kita melaksanakan tanggung jawab kita ya. Nah itu catatan yang pertama. Yang kedua dikatakan tadi
1: pura-pura
2: pertama,
1: menolak.
2: Selalu berbilang kita kok nyandak suka.
1: Padahal nah, dalam hati.
2: Padahal dalam hati suka sekali. Nah ini nggak boleh lagi kalau kepura-puraan tuh Bung Mike.
1: Ya.
2: Ya memang mesti lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Nggak boleh ya, kalau betul. Pura-pura. Ya. Karena kalau orang berpura-pura lagi nggak bagus kan begitu. Jadi lebih baik kalau suka ya suka, kalau nyandak ya nyandak ya. Jangan orang pura-pura menolak padahal orang suka. Akhirnya setelah nyandak jadi orang sakit hati. Orang meraju ya dan DP efek bisa pindah kolom atau bisa kemana-mana gitu ya. Ini jadi catatan buat kita. Begitu Bung Mike untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi di lain.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Pendeta ya. Pak Rudi demikian tadi ya untuk jawabannya. Kita ke lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cliff. Mau tolling, iya.
6: Cliff.
1: Anak muda. Langsung dengan pertanyaan, Cliff, iya.
6: Tentang menyombongkan, Kang.
1: Pilihan bukan untuk disombongkan.
6: Oh iya, aduh iya. Memang unik sekali ini. Ini memang ramai sekali. Banyak hal yang memang terjadi.
1: Iya.
6: Betul, di sini memang bingung orang mau pilih lagi. Betul, di kolom, Kang. Orang mau pilih yang satu, aduh dia sombong. Mau pilih yang satu, begini Pak, Pak Pendeta. Memang nak mau lihat dari DP materi itu, memang kalau buat kita sih bukan mulai DP apa dan DP finansial, Kang. Kalau kita mau lihat DP potensial, Kang, DP dalam arti DP intelektual, Pak. Karena begini, kan mau cari yang mampu, toh. Tapi ada juga yang memang DP ekonomi di bawah, mak sombong. Aduh, suka, toh. aduh, masih di bawah, kan. Banyak juga tadi dengar, orang mau cari mesti ekonomi, mesti di atas. Kenapa? Bukan luar-keluar, Kang. Nah, itu orang bilang, kalau luar kong, orang tuh yang jadi apa kata itu sebentar, DP jemaat. Nah, dia lagi ini, DP ini kong jemaat. Jadi, so memang dilema, dang, dilematis, dang. Jadi, orang kalau dari kita sih, mau cari pertama DP, memang gak tuh, walaupun apa di bawah, tapi mesti mampu lagi dia, tuh. Mesti mampu, tapi dia harus juga dia, betul, rendah hati, gak sombong. Tapi memang pergumulan juga pat orang sebagai jemaat gemim. Orang mulia memang betul-betul yang memang dia memang di apa yang di pelayanan. Jangan karena apa sombong. Jadi memang gitu, memang itu mesti digumulkan gitu toh supaya mau dapat tuh calon-calon pelayan atau menjadi pelayan itu yang betul-betul melayani dengan hati. Jangan setelah terpilih lagi so lau-lau toh
1: pendeta. Baik.
6: Jadi memang orang harus bergumul. Kita juga masih bingung ini mau pilih yang bagaimana toh versi.
1: Okay.
6: Versinya manusia berbeda dengan versinya Tuhan. Jadi mungkin begitu juga.
1: Betul.
6: Baik. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.
1: Selamat pagi. Iya. Ini dilema ini soal pilih memilih ini Pak Pendeta. Bagaimana ini Pak Pendeta?
2: Iya. Jadi ini Bung Cliff ini memunculkan di permukaan untuk kita bisa memberikan catatan ya. Tadi dibilang ya orang mesti pilih orang yang potensial. Oke, ya masuk kriteria artinya dia mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
1: Betul.
2: Tidak hanya secara intelektual ya, tapi dia mampu ya potensial berarti dia berpotensi untuk memimpin dan lain sebagainya. Tapi ya kita juga harus memilih bukan untuk disombongkan ya seperti tema kita. Mar Pak Pendeta bagaimana kalau ada ekonomi rendah atau miskin? Mar sombong. Nomboleh lagi ya. Bahkan dibilang kalau mau bilang lihat orang yang enggak mau perhatikan soal materi, kong kalau orang mau keluar-keluar kan butuh kendaraan dan lain sebagainya.

0: Nah,
1: Dulu.
0: Tuhari tuh mau dibilang belum tentu kita mau terpilih, tuh nah, DP bukti dan kita terpilih. Nah, ini berarti kan semua pakai untuk kesombongan kan,
1: Kesombongan.
0: gitu. Atau boleh bilang
1: Oke.
0: begini, tuh lalu ngoni pernah enteng sekali pak kita. Ngoni lihat sekarang, siapa yang jadi? Nah, ini berarti lagi kan so ada kesombongan dalam
1: Kesombongan
0: dirinya,
1: dia.
0: tidak bisa ya. Artinya orang mau minta pak Tuhan ya supaya Tuhan mau pilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh juga mau melayani Tuhan. Ya,
1: Oke.
0: bukan bukan kita menganggap enteng atau tidak bisa ya dari soal finansial juga, Bung Mai.
1: Baik.
0: Tapi yang terutama adalah kalau dia mau memberi diri, ya pasti Tuhan akan lengkapi. Ya,
1: Betul, betul, luar
0: begitu.
1: biasa,
0: Jadi
1: betul.
0: kita harus mampu membedakan mana yang Tuhan inginkan dengan mana yang orang pakai keinginan. Nah, orang pakai keinginan kan lingkali orang pakai pandangan mata saja. Dia kalau tak pilih aman, tetap mau dapat seragam ngoni. Ngoni di kolom aman pasti ya. Apalagi dia banyak doi. Nah, ini bukan cuma soal banyak doi, Bung Mike, tapi
1: Iya.
0: mau memberi diri untuk pelayan yang sungguh-sungguh begitu.
1: Amin, amin. Oke, baik. Dan Bung Cliff tadi penelpon terakhir karena waktu kita sangat singkat.
0: Ya.
1: Kita ke WhatsApp dulu ini, Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Ini tidak ada namanya, tapi hanya nomor ponsel saja ini. 0813-4104-0749. Selamat pagi, Pak Pendeta. Mohon ditopang dalam doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Kemudian yang kedua, Pak Pendeta memperhatikan bacaan Alkitab minggu ini dari 1 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya tentang pemilihan calon penatua dan diaken. Seakan-akan hanya laki-laki. Mohon penjelasan. Terima kasih. Salam kasih saya Yan Kandori di Kleak. Kemudian ada lagi. Selamat pagi Bung Michael. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah di pagi ini. Mohon topangan doa untuk kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas sepanjang minggu yang berjalan ini. Terakhir, minta topangan doa hari ini, hari ulang tahun dari temanku Adam yang ada di Languan. Buat Bung Michael dan Pak Pendeta, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dari Aping di Mante, Aping Mante ada di Langoan. Ada lagi dari WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta. Persiapan pemilihan pelayan khusus dalam rangka pemilihan legislatif. Ya, dalam rangka pemilihan legislatif berikut, jadi dia berusaha untuk mau jadi Pelsus bahkan di tempat lain. So pakai tim sukses. Padahal tanpa bak kampanye, jika dia memang menjadi teladan di jemaat, pasti Tuhan pakai. Mohon penjelasan Pak Pendeta dari Pak Sagai di Bitung. Iya.
0: Oke.
1: Oke. Baik.
0: Ini mulai dari Pak Sagai saja ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: oke.
0: Iya, jadi dibilang mulai pakai tim sukses
1: Pakai
0: ya.
1: tim
0: Iya.
1: sukses, ya.
0: Iya, jadi untuk legislatif, tujuannya untuk legislatif, makanya berusaha untuk mau jadi calon, mau baca calon Pelsus, ya,
1: Ya.
0: karena itu nanti akan pengaruh untuk legislatif, itu maksudnya ya,
1: Ya,
0: Bung Maik,
1: mungkin,
0: ya.
1: ya.
0: Saya mau mengingatkan, ya, kalau pencapaian kita, pelayanan kita, tujuannya hanya untuk, ya, orang bilang batu loncatan, ya, sebaiknya tidak, ya. Kenapa? Nah, jangan kita salah memanfaat, jangan kita memanfaatkan pelayanan hanya untuk kepentingan kita. Jadi ini mesti diingatkan kepada kita. Kalau memang orang mau baca calon legislatif, ya,
1: Iya.
0: ya berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Dan bukan hanya berdoa, cara hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kalaupun memang orang mau pakai ini untuk sebuah pelayanan, ya, betul-betullah untuk melayani, bukan sebagai batu loncatan supaya nantinya kalau orang mulai dari kolom, mulai dari jemaat kan so banyak pendukung. Nah, ini
1: Iya.
0: berarti bukan murni dari hati untuk mau melayani Tuhan, tapi karena ada
1: Ada
0: kepentingan
1: maksud,
0: untuk diri
1: ya
0: sendiri. Ini jadi
1: betul.
0: catatan kita dan sebagai tanda awas.
1: Oke.
0: Dan yang kedua untuk

0: menjawab pertanyaan tadi ya dari Pak Kandoli di Kleak ya.
1: Ya.
0: Seolah-olah ya dari bacaan kita ini cuma Paulus ini laki-laki. Memang ya karena budaya patriarkal yang dihitung adalah laki-laki, tapi bukan berarti ya bukan berarti yang nantinya mau jadi pelayan khusus ya. Kita lihat latar belakang dulu ya. Ya, adat Yahudi yang dihitung adalah laki-laki. Kalau orang lihat misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makanya kata penekanan di sini ya harus suami yang baik ya, dia harus memiliki satu istri dan lain sebagainya. Seolah-olah Pak Kandoli mau bilang ya ini cuma khusus mau penilik maupun diaken ini cuma boleh laki-laki begitu ya. Ya, tapi karena itu latar belakang budaya. Tapi kalau
1: Oke.
0: orang kan ini laki-laki dan perempuan
1: Ya,
0: ya.
1: baik.
0: Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kandoli di
1: Ya.
0: Kleak. Sudah ya, Bung Maik ya,
1: Oke,
0: pertanyaan semua
1: sudah.
0: ya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke, Pak Pendeta, mungkin ini tinggal 1 menit waktu kita ya.
0: Ya.
1: Mungkin langsung ditutup dengan doa, Pak Pendeta. Iya,
0: Baik.
1: oke.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, Bung Michael Chia, berkatilah pribadi dan keluarga bersama dengan tim, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semua ada dalam berkat Tuhan. Memberkati mereka yang sudah masuk lewat telepon maupun WA, Mamna di Banjar, Ibu Els di Makalisung, Bapak Rudi di Lelem, Bung Cliff, bahkan juga mendoakan untuk Pak Pendeta Firdaus Lakor yang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan memberi kekuatan serta pemulihan. Memberkati juga Bapak Kandoli yang ada di Kleak, Pak Adam yang dalam pemulihan, diberkati bersama dengan Pak Aping yang ada di Langoan. Memberkati juga Bapak Saga yang ada di Bitung. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Sulawesi Utara, bahkan Kota Manado, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga Lamonge Tondo, bahkan memberkati Bapak Yanci Lamonge, Ibu Foni Mamani, Ibu Welmin Tamangender, Pak Yunus Mangemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli Tomon, Pak Adung, Ibu Poluan, Ansia Abraham Saresentra, Ibu Marta, Bapak Dedi Yanis dan keluarga, tapi juga Ibu Penatua Desi Lontaan dan Bapak Michael Kilis, Bapak Penatua Michael Kilis dan keluarga ada dalam berkat Tuhan. Kehidupan keluarga Kilis Pinon Lontaan dalam berkat dan anugerah. Kami siap melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong dan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya ya untuk pagi ini. Walaupun memang memang tidak cukup tuh waktu, tidak puas. Oke, jika berkenan ya mungkin bisa dilanjutkan besok hari ya.
0: Baik,
1: Oke.
0: amin.
1: Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati ya Pak Pendeta baik bersama tugas pekerjaan pelayanan dan bersama keluarga. Dan pendengar serta pemirsa, saya Maki yang bertugas bersama kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 29 September 2026.
1: Paling tidak juga bisa memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam cabai.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan Pemkot Manado mengantisipasi ketersediaan dan harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru di tengah kondisi cuaca yang masih berdampak pada produksi hortikultura.
2: Pemerintah Kota Manado mulai melakukan langkah antisipasi terhadap ketersediaan dan harga cabai menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi cuaca yang disebut masih berdampak terhadap produksi komoditas hortikultura, termasuk cabai. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pertanian juga diminta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan cabai di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun. Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Manado atau Bulo menyampaikan, pengawasan terhadap perkembangan harga cabai di sejumlah pasar di Kota Manado terus dilakukan pemerintah daerah.
1: Dan kita juga sebagai pemerintah sangat mengimbau kepada masyarakat tidaknya bisa mengantisipasi tentang kondisi El Nino ini masih berkepanjangan, maka warga masyarakat diminta juga untuk antisipasi. Paling tidak juga bisa memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam cabai. Kami dan pemerintah Kota Manado sudah menyampaikan kepada Dinas Pertanian untuk segera menyiapkan antisipasi. Karena tidak lama lagi kita akan masuk dalam Natal terbaru yang di saat itu juga sangat diperlukan dari tim dan pemerintah pada Kota Manado selain yang TPI. Yang bersama-sama turun di setiap pasar-pasar yang ada di Kota Manado.
2: Selain pengawasan pasokan melalui tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Manado juga mengerahkan satuan tugas khusus untuk memantau pergerakan harga harian. Seluruh data perkembangan harga komoditas utama di tingkat pedagang dievaluasi setiap hari sebagai dasar pengambilan kebijakan pengawasan pangan di wilayah Manado. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pejabat publik. KPK pun mengingatkan pejabat untuk memahami batasan dalam menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan.
3: Kepala Satuan Tugas, Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API KPK, Sugiharto mengatakan, integritas seorang pejabat salah satunya dapat dilihat dari kepekaan dalam menyikapi pemberian atau hadiah yang diterima karena jabatannya. Pemberian tersebut perlu dicermati, terutama jika berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban penerima. Jika memenuhi unsur tersebut, pemberian harus ditolak. Namun apabila pemberian tidak dapat ditolak, pejabat dapat menerimanya dengan tetap melaporkan kepada pihak berwenang. Sugiharto menegaskan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi sebaiknya dilaporkan. Hal itu untuk memastikan pemberian tersebut benar-benar tercatat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
4: Hadiah yang terima pejabat itu apakah satu berhubungan dengan jabatan, yang kedua dan berlawanan dengan tugas kewajibannya. Jika terpenuhi dua itu maka ditolak sekecil apapun sebagai bagian dari transparansi kehati-hatian. Kalau jadi ditolak, silakan diterima dan dilaporkan. Penolakan pun juga sebaiknya dilaporkan. Kenapa? Karena disahkan ditolak tidak berhasil, belum tentu barang itu kembali pada si pemberi. Makanya bagaimana acuannya adalah mengacu kepada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Jadi ada pemberian yang diperbolehkan itu ada 16 kriteria, misalnya dari keluarga. Berapapun nilainya silakan asal tidak ada konflik kepentingan. Penempatan dana pribadi misalnya, kemampuan ataupun hadiah dalam rangka prestasi,
3: Dia pun mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi, penguatan sistem, pengingat, hingga penindakan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, KPK juga terus mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, melalui sosialisasi, kampanye, buku cerita, maupun penyisipan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran dan mata kuliah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: SMA Negeri 3 Manado menjuarai turnamen futsal antar pelajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 ini.
5: SMA Negeri 3 Manado kembali membuktikan dominasinya di cabang olahraga futsal pelajar provinsi. Tim futsal Semantik sukses mempertahankan prestasi gemilang di turnamen bergengsi antar pelajar Sulawesi Utara setelah mengalahkan tim kuat lainnya SMA Negeri 9 Manado di partai final. Kepala Sekolah SMA 3 Manado, Delce Lendo SPD MSI mengaku bangga atas prestasi tersebut. Menurut Kepsek Lendo, pada kejuaraan futsal HUT Provinsi Sulut, Cokro Aminoto Cup peringkat 3 juga diraih tim SMA 3 B Manado.
6: Menang karena ada dua grup yang kami utus. Yang satu memperoleh peringkat ketiga dan yang satu sebagai champion juara satu. Dan ini juga sebagai upaya mereka karena pada bulan Agustus lalu mereka menjuarai kompetisi Liga Pelajar SMA-SMK se-Provinsi Sulawesi Utara dan pada bulan depan, bulan Oktober, mereka akan dipersiapkan untuk mengikuti Liga Pelajar tingkat nasional.
5: Selain berjaya di tim, SMA Negeri 3 Manado juga meraih penghargaan individu pada Futsal Cokro Aminoto Cup, yaitu pemain terbaik Fabio Hamise dan kiper terbaik Nathanael Antara. Menurut pihak sekolah, prestasi ini menjadi bukti kerja keras, disiplin, kekompakan, semangat juang, dan sportivitas tim futsal Semantik. Apresiasi khusus juga diberikan kepada sang pelatih, Coach Ananias Petonengan SPD, atas dedikasi, bimbingan, dan kerja keras dalam membina tim hingga mampu mempertahankan prestasi yang membanggakan. Audi Kandores, RRI Manado melaporkan.
0: Pendengar, ditargetkan program kerja revitalisasi satuan pendidikan di Sekolah SMP Negeri 2 Langwan akan selesai 100% pada bulan Oktober nanti.
7: Di tahun 2026, SMP Negeri 2 Langwan menurut Kepala Sekolah Diana Kemuan SPD MPDK mendapat bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan dengan jenis pekerjaan, ruang kelas, ruang administrasi, rumah dinas, plus toilet, sedangkan pekerjaan pembangunan baru berupa 4 unit WC representatif dengan anggaran seperti disampaikan Kepala Sekolah Diana Kembuan sekitar 1,053 miliar rupiah. Adapun progres pekerjaan sampai saat ini sudah 70% dan ditargetkan pada bulan Oktober akan selesai 100%.
8: Ya, kalau dilihat di lapangan sekitaran mendekati 70%. Ya, kemungkinan bulan depan target kami akan selesai 100% bulan Oktober. Untuk total anggaran di SMP Negeri 2 Langwan dengan berbagai pembangunan yang ada, juga ada perabot sarana prasarana satu unit satu kelas dengan total anggaran 1 M 53 juta.
9: Tenaga kerja
8: ini diberdayakan masyarakat yang ada di sekitaran sekolah.
7: Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langwan Diana Kembuan atas nama guru serta pengurus komite sekolah tak lupa beri apresiasi. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang telah membantu revitalisasi satuan pendidikan SMP Negeri 2 Langwan di tahun 2026. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemuda Talaut diharapkan jadi pelopor pembangunan dan penggerak perubahan positif di daerah.
9: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Weli Tita, pemuda merupakan generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan pembangunan serta membawa Kabupaten Kepulauan Talaut menuju arah yang lebih baik. Ia menegaskan di pundak pemuda akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
10: Juga bangsa dan daerah di pundak pemuda, akan lahir pimpinan-pimpinan masa depan yang tangguh.
9: Karena itu Bupati mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus meningkatkan kapasitas, pengembangan potensi, serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan positif yang membangun daerah. Bupati berharap pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai pelopor perubahan dan motor penggerak kemajuan daerah. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Perhubungan Talaut menekankan keselamatan pelayaran, dokumen kapal dan alat keselamatan wajib lengkap.
9: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
11: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota angkatan ke-14 tahun 2026 di Mako Lanal Melongwane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka langsung oleh Danlanal Melongwane selaku Ketua Mabizaka, Letkol Laut Pelaut Sunaidi Sanggel.
12: Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Komandan Lanal Melongwane menancapkan pusaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan perkemahan. Secara resmi saya buka.
13: Komandan Pangkalan Tni Angkatan Laut Melongwane Letkol Laut Pelaut Sunaidi E. Sanggel secara resmi membuka perkemahan Pramuka Diklat Saka Bahari Angkatan ke-14 di Mako Lanal Melongwane. Pembukaan ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Dalam amanatnya, Letkol Laut Sunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta juga diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
14: Berarti merupakan sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter, disiplin, mandiri, dan...
13: Usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jala Senastri, Pamong, dan pembina sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena pengenalan Mako Lanal Melongwane serta dinamika kelompok. Diklat Sakabahari ini jadwalkan berlangsung hingga Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, setelah Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita lanjutkan ya untuk melengkapi informasi Anda ya bersama BMKG terkait dengan kondisi cuaca. Ya, kami sudah terhubung bersama BMKG pagi ini ya, ada Bung Aldi Kaspari akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan Bung Aldi.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Pada umumnya, cuaca pada hari ini masih diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin, di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Kemudian di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah dan 7.50 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Kemudian air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia bagian tengah dan 1.50 waktu Indonesia bagian tengah ini hari nanti. Baik pendengar RRI, saat ini kita masih berada di puncak musim kemarau yang bersama dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau ini lebih kering dari normalnya. Masyarakat masih dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Segera laporkan jika menemukan titik api kepada pihak berwenang. Masyarakat dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi kembali ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Oke, baik pendengar, demikian ya informasi cuaca ya untuk hari ini. Melengkapi wawasan informasi Anda juga sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anda kembali akan disibukkan dengan berbagai tugas aktivitas untuk hari ini ya. Tetap semangat buat semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tugas kerja. Ya, dan pastikan apapun yang Anda lewati, ya, jadikan itu sebagai motivasi, inspirasi Anda. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini ya, pendengar. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Ini dari Sangihe, di mana pendengar memang diakui bahwa di Sangihe ternyata masih kekurangan tenaga apoteker ya dalam mendukung pelayanan kesehatan. Ya, seperti dikatakan oleh apoteker Madia Rilia Tasin, ya, dalam momentum Hari Apoteker Sedunia, di mana pendengar peran dan fungsi apoteker sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, ya, maka sudah menjadi keharusan agar terjadi keseimbangan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Sangihe. Iya, kalau untuk apoteker di rumah sakit memang masih kurang. Begitu juga untuk puskesmas masih belum ada tenaga apoteker ya. Dan pemerintah pun sudah melakukan berbagai kebijakan agar kebutuhan apoteker di daerah, terlebih di fasilitas kesehatan, itu bisa terpenuhi. Ya, perbandingannya masih kurang karena sebagian kecil di puskesmas dari 17 puskesmas. Peran apoteker tidak hanya sebatas menyiapkan obat-obat saja, tapi juga memastikan obat yang diberikan kepada masyarakat itu juga sesuai kebutuhan, berkualitas, aman, dan efektif. Ya, beliau juga mengajak ya masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat yang didapat dari luar apotek resmi. Ya, dengan tagline tanya obat, tanya apoteker. Ya, tentu mengedukasi masyarakat juga agar senantiasa bisa mendapatkan obat sesuai resep dokter yang diberikan. Itu dulu untuk informasi awal kita di pagi ini ya. Pastikan Anda tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan Anda untuk hari ini. Sambil sarapan atau mungkin pagi ini ada yang sudah mulai siap-siap untuk menuju ke tempat tugas ya. Semoga perjalanan lancar hari ini, karena biasanya kalau pagi gini itu biasa ada beberapa titik yang tentu ada kemacetannya ya. Jadi Anda bisa memilih alternatif jalannya lain lah, biar perjalanan Anda tidak terhambat dengan macet pagi hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, semoga Anda tetap bahagia untuk menjalani hari ini ya, dengan semangat pastinya. Ya baik pendengar, selanjutnya saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda, di mana pendengar, cabai rawit atau rica ya ternyata memang menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi Sulawesi Utara. Besarnya pengaruh cabai rawit ya menunjukkan perubahan harga komoditas tersebut cukup terasa ya dalam pergerakan inflasi di Sulawesi Utara. Dan bagi masyarakat Sulawesi Utara, cabai rawit merupakan salah satu pangan yang banyak digunakan dalam konsumsi sehari-hari. Sehingga perubahan harganya pun mempengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Oke, saya coba hadirkan informasi lain ya pendengar, di mana pemerintah sementara mengkaji skema bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat usia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Rencana ini dikaitkan dengan upaya memperluas kepemilikan dan penggunaan rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan juga bahwa pemerintah masih membahas program tersebut ya bersama dengan Menteri Keuangan, dan salah satu option yang dikaji akan memberikan saldo awal itu sekitar Rp50.000 kepada masyarakat yang masuk dalam sasaran program tersebut. Nah, kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama belum menjadi sasaran sejumlah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga, karena itu pemerintah sedang melihat bentuk program yang dapat diberikan sekaligus menjaga agar rekening yang nantinya dibuka tidak menjadi rekening pasif atau dormant.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, melengkapi informasi Anda juga, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang. Saya Nasir Sahihi Bondang, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Armadidi, telah memberitahukan kepada Megawati Situmorang, bertempat tinggal dulu di Jaga 1 Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Armadidi antara Mindert Adri Franky Da Costa sebagai penggugat lawan Megawati Situmorang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan 19 Oktober 1990 secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam yang diterbitkan ya dalam kutipan akte perkawinan di oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 19 Oktober 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Armadidi dan pejabat sah yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil tempat dilaksanakan perkawinan, yaitu Dukcapil Minahasa dan Kantor Pencatatan Sipil sempat tempat terjadinya perceraian, yakni Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat ataupun tergugat melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan pada Kantor Dukcapil Minahasa Utara paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap. Dan kena menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Demikian pemberitahuan ini saya jelaskan melalui pengumuman lewat media massa Kantor RRI Manado dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Selaku jurusita, Nasir Sahibondang.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, sebelum saya akhiri Manado pagi ini ya, saya kembali berbagi informasi lagi untuk Anda ya, di mana pendengar, kali ini dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Tomohon saat menggelar rapat lintas sektor untuk mengevaluasi implementasi surat edaran bersama tentang pengintegrasian lahan pangan berkelanjutan. Iya, tentu pendengar, kebijakan pengintegrasian lahan pangan ini sekaligus memastikan upaya pelestarian kawasan pertanian di Kota Tomohon itu bisa berjalan secara optimal, terarah dan terintegrasi. Dan pembahasan difokuskan untuk langkah-langkah pencegahan alih fungsi lahan yang tidak terkendali sekaligus memperkuat juga koordinasi antar instansi dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan. Iya, kemudian saya ke Talaut, pendengar. BPBD Talaut menetapkan kondisi kewaspadaan bencana pada status siaga 2. Ya, menyusul musim kemarau berkepanjangan yang berdampak di seluruh wilayah kecamatan. Seperti disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, Asumare, bahwa sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaut itu terdampak kekeringan akibat kondisi kemarau yang cukup panjang. Dampak paling dominan saat ini kebakaran lahan, kemudian berpotensi meluas seiring kondisi lahan dan vegetasi yang semakin kering juga. Dan BPBD terus meningkatkan kewaspadaan upaya penanggulangan bencana. Para petugas pun ditempatkan di sekitar 153 desa yang tersebar di Kepulauan Talaut. Sekaligus juga BPBD menghimbau agar masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Ya, demikian beberapa informasi yang saya kutip pagi ini dari laman ri.co.id. Semoga dapat melengkapi informasi Anda juga bersama kami ya di pagi ini. Saya akan lanjutkan nanti Manado pagi usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Ini dia, beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Noah seperti kemarin ya. Anda harus lebih baik dari kemarin lah. Oke, baik, kita akan segera jalan pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Ya, setelah itu saya akan kembali untuk lanjutkan Manado pagi ini di sesi kedua.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat